0: Juni ceria, hiburannya juara di MNC Group.
1: Mulai 22 Juni di RCTI Channel 28, Kenny Austin, Gisela, dan Fajar Sadboy hadir sinetron terbaru, Tobat Jatuh Cinta, yang paling terlok. Lanjutan Terikat Janji setiap jam 7 malam WIB.
2: Bisa ketemu sebentar gak, Mbak? Ini kebetulan saya sudah di depan pintu.
1: Lanjut Turun Ranjang jam 8:30 WIB.
0: TV Rumahnya Dangdut Channel 29 ada DMD Panggung Rezeki setiap hari jam 8 malam WIB dan Road to Kilo Raya, parade artis dangdut paling hits akan hadir di berbagai kota Indonesia.
1: DGTV Channel 30, deretan film blockbuster terbaik setiap hari jam 9 malam WIB untuk anak Indonesia, audisi Liga Bintang Juara Depok tanggal 23 dan 24 Juni.
0: Dan jam 7 malam WIB di iNews Channel 31, Rakyat Bersuara, talk show nomor 1 yang paling ditunggu.
3: Juni ceria, hiburannya juara hanya di MNC Group.

0: dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Daftar program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang. Atau di toko obat An-Nur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: bener sayang, aku gak akan ngulangin lagi deh.
1: Hah, air mata buaya?
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya, buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi, secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar, pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Tuh tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak. DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
2: Bos, transfer atau cash?
5: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya, lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak, mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online...
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
3: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
4: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-1655, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: saya Gisela Anastasia memerankan Mila, perempuan yang lagi nyoba tata ulang hidup setelah diselingkuhi suami. Untung di Kampung Sindang Barang ini saya punya sahabat-sahabat yang...
1: Mila, punya belum nih? Kenalin, nama saya Rizma Wandari sebagai Hasna.
2: Berisik lo pada, tensi gue lagi naik nih.
3: Kenalin, saya Larsati Nugroho yang memerankan Elin.
4: Aduh, jangan pada emosi dong. Nanti mas-masku cepet berkarat nih. Kalau aku, Anglin Rishi alias Roro.
5: Halo semuanya, saya Kenny Austin. Di sini saya berperan sebagai dokter Bagas. Niatnya sih mau jadi dokter penenang hati warga, tapi baru mulai praktek, jantung saya yang mau copot.
0: Dokter jangan sedih, anggap aja ini buat latihan jantung, Dok.
5: Latihan buat apa lagi, Teh Mila?
0: Latihan sebelum semakin banyak ibu-ibu datang menggeruduk hati dokter.
4: Saksikan keseruan terbaru, layar drama Indonesia paling gempar sekampung.
5: Mulai Senin 22 Juni setiap hari. Pukul 17.45 sore
3: di RCTI OK Channel 28.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Daftar program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar, ditutup katanya, lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak, mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online.
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
3: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

0: Bener sayang, kemarin itu aku cuma sama teman-teman. Mana mungkin aku selingkuh?
1: Yakin?
0: Yakin? Aku kan sayang sama kamu. Berani disumpah deh.
1: Kamu bohong.
0: Hah?
1: Buktinya kamu melirik ke kanan.
0: Emang?
1: Orang bohong bisa dilihat dari matanya. Ketika menjawab pertanyaan, kemudian bola matanya melirik ke kiri, kemungkinan dia berkata jujur. Tapi kalau melirik ke kanan, lebih besar kemungkinannya dia berbohong. Karena otak kiri berfungsi sebagai auditory memory, sedangkan otak kanan fungsinya untuk kreativitas. Makanya, kalau bola mata kamu ke kiri, kamu sedang berusaha mengingat sesuatu. Sebaliknya, kalau melirik ke kanan, bisa jadi kamu sedang mengarang cerita lain. Karena bagian kreativitasmu sedang bekerja untuk berbohong. Ngerti?
0: Kok kamu tahu sih, saya?
1: Tahu lah. Aku kan rajin dengerin radio.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Juni ceria, hiburannya juara di MNC Group.
1: Mulai 22 Juni di RCTI Channel 28, Kenny Austin, Gisela, dan Fajar Sadboy hadir sinetron terbaru, Tobat Jatuh Cinta, yang paling terlove. Lanjutan Terikat Janji setiap jam 7 malam WIB.
2: Bisa ketemu sebentar gak, Pak? Ini kebetulan saya sudah di depan pintu.
1: Lanjut Turun Ranjang jam 8:30 WIB.
0: TV Rumahnya Dangdut Channel 29 ada DMD Panggung Rezeki setiap hari jam 8 malam WIB dan Road to Kilo Raya parade artis dangdut paling hits akan hadir di berbagai kota Indonesia.
1: DGTV Channel 30 deretan film blockbuster terbaik setiap hari jam 9 malam WIB untuk anak Indonesia, audisi Liga Bintang Juara Depok tanggal 23 dan 24 Juni.
0: Dan jam 7 malam WIB di iNews Channel 31 Rakyat Bersuara, talk show nomor 1 yang paling ditunggu.
3: Juni ceria. Hiburannya juara hanya di MNC Group.

0: dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Belanja apa, Bu, hari ini?
1: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan, dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
0: Lulu, ingat, Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan, dan persendian terasa sakit semua, Bu.
1: Ibu kan sudah beli BST ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan BST di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum BST. BST 100% terbuat dari teh hitam. BST dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat BST sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok BST tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok BST 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Minuman teh kesehatan BST. Isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang. Atau di Toko Obat Anur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, solusi untuk asam urat dan kolesterol Anda.

0: Sebagai masyarakat yang ingin maju dan berkembang, kebutuhan akan informasi adalah mutlak. Dan sebagai manusia yang bersosialisasi, kebutuhan hiburan itu penting. Lalu, di manakah kita harus mendapatkan informasi dan hiburan? Ya, di radio. Mudah dan fleksibel. Kita bisa mendengarkan radio di rumah.
1: Duh, sih lagi masak. Radio mah tetap dur ketinggalan ya.
2: Nah, iya, Gang. Soalnya penting. Guna mendapatkan informasi dan hiburan.
0: Di tempat kerja, di ladang dan sawah.
3: Pak, istirahat.
4: Mohon, Bo.
1: Eta radio mana itu ketinggalan?
4: Ih, ini mah penting, Bu. Supaya kita tidak kuper, tidak ketinggalan informasi, dan tetap bisa hiburan.
0: Dan di mana saja kita bisa mendapatkan informasi dengan cepat, hiburannya juga dapat.
5: Ayo dengar radio.
6: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya. Lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak. Mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online.
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
2: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.
3: Dari Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Tegal. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya.

Ya, masih Anda bersama Susia 106,6 FM. Salam dangdut, selamat berjumpa kembali di ajang live request di 08114131066. Sebagai penawaran di saat Anda tengah bersibuk-sibuk di hari ini, hari Jumat tanggal 3 Juli 2026. Ya, segera kita berbagi salam dan sudah saya buka layanan teleponnya. Silakan di 08114131066.

0: Ya baik, sambil kita tunggu telepon Anda. Ya sudah tersambung. Assalamualaikum. Halo. Halo.
1: Halo.
0: Ya halo, dengan siapa?
1: Nuraida.
0: Ganti nomor ya Bunda.
1: Tidak. Nama sekolah aku Nuraida.
0: Oh iya iya. Ya Bunda, lagu apa nih?
1: Nuraida dan Kalbiraja nih.

0: Tidak bisa menelpon lagi ya. Ada di Parepare dia.
1: Allah memudahkan.
0: Iya.
1: Menyehatkan
2: terus. Ya.
1: Sudah Mariam di Masolo. Angin di Parepare. Aldi Bro di Pangaparam.
0: Ya.
1: Anak Le Amrul yang masih bertugas di Polres.
0: Iya.
1: Ani di apa di Nurlia di Nurleram, Ani di Parem, Bilal, Ruben dan Fatma di Wajo.
0: Ya.
1: Ira dan di sebelah Nurlia di Majenet. Sultan di Baru.
0: Ya.
1: Sultan di Baru, Adin Baru Gayam, Ibran dan Ajo di Pulman. Nasir yang mungkin dalam perjalanan, semoga selamat tiba di tempat tujuan. Buat Haji Ujir sama bertugas, semoga sehat-sehat. Semoga
0: ya
1: sekeluarga dan Allah memudahkan rezekinya.
0: Amin amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo.
1: Halo,
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa? Bapak Pio.
1: Saproni,
0: Bang. Oh, Saproni. Oh iya. Oke, Bang Saproni, lagu apa nih? Lagunya?
1: Mau hutang saja Bang Ujir.
0: Oh iya, kenapa enggak punya lagu sendiri?
1: anu Bang Ujir. Untuk Jumat.
0: Oh iya. Titip salam. Ya, silakan.
1: Warganya terusus pinggirannya.
0: Iya. Yeah.
1: Dengar sisi FM. Warganya Pare-Pare. Ada juga Sidrap. Pemberitang.
0: Iya.
1: Polman.
0: Polman, warga Polman.
1: Yeah. Semuanya mau saja Bang Ujir, tanpa dikecualikan.
0: Oke.
1: Terima kasih Bang Ujir.
0: Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saproni. Halo.
1: Halo, itu.
0: Waalaikumsalam, Leman. Lagu apa Leman?
1: Lagunya Matahariku.
0: Matahariku, oke. Ya. Untuk siapa nih lagunya?
1: Baru lewat tadi, ada juga
0: Haji Eda, ada Saproni.
1: Bapak Tio, Jamal, ada Nasri, ada juga Parma, ada juga Bidal, ada juga Ude. Siapa lagi ada Aco. Udah Nurlia, ada juga Ira, ada Maulana, ada Bobby, bapaknya juga, ada juga Oni, ada Ando, ada juga Aldi Bro, siapa lagi ada Mawati juga, ada juga siapa lagi? Ada Dina juga, ya, ada juga Alia di Magene juga.
0: Iya.
1: Semuanya mencapai kejualan.
0: Semuanya, oke.
1: Okay. Oke,
0: okay, Bang Mudin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Leman. Makasih.

0: Baik ya, buat Haji Eda kita dengarkan sekarang lagunya. Oh ya, masih ada lagi. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Iya, Bunda Mariam. Lagu apa, Bunda?
1: Ani Merah Athena.
0: Oke.

0: Buat siapa nih lagunya?
1: Buat Bunda di Takalar Timur, semoga keluarga saya selalu di sana. Bunda di Kintang, saya juga.
0: Ya.
1: Bunda Anang juga di Masoro, semoga saya juga dan cici cucu.
0: Bunda
1: yang di Maros juga saya. Cucuku yang ada itu yang laki-laki.
0: Ya.
1: Di Cina sekarang.
0: Oh, di Cina lagi. Oh iya. Iya.
1: Keliling katanya itu
0: mamanya.
1: Bina.
0: Oh iya.
1: Tentara.
0: Iya.
1: Iya. Ajeda dan semuanya.
0: Oh semuanya. Oke, iya. Iya, terima kasih.
1: Terima kasih banyak.
0: Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Agak Kareba Makassar. Sinetron viral yang ceritanya makin oke. Bikin gregetan, bikin penasaran, dan bikin susah move on tiap episodenya.
1: Men, nyawa itu kan lebih berharga dibanding barang-barang apapun itu. Buat apa sih kamu lawan-lawan?
2: Ini ada gambar hasil rekaman dari CCTV. Dan Anda terlihat bersama pelaku pada waktu itu.
3: Saya mau tahu keluarga kamu. Gak ada salahnya dong kalau saya juga kenal sama keluarga kamu.
4: Udah kenal gak sama orang-orang yang kerja di kantor tunangan, Mbak?
5: Aduh, kamu apa sih? Intel.
6: Detektif swasta. Jadi dia pura-pura jadi ART di rumah untuk nyelidikin mama.
7: Saya pernah ketemu emasnya deh di musim pusaka mandala.
6: Jangan sampai dia ingat kalau bawa polisi.
0: Gimana kelanjutan kisah senada yang penuh rahasia ini? Saksikan Terikat Janji yang dibintangi Arya Saloka dan Asa Asuncao setiap hari jam 7 malam eksklusif di RCTI Channel 28.

0: Ya, masih kita berlanjut lagi di SLL melalui 0814-13-10-66. Ya. Terima kasih tadi Bunda Mariam, Haji Eda, ada Saproni dan Leman. Halo. Halo.
1: Halo.
0: Ya, silakan Anto.
1: Ada
0: iya. Siapa itu? Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa namanya?
2: Ini Lisda.
0: Lisda. Oke, di Polman. Lagu apa Lisda?
2: Lagunya Irnawati. Tirai Cinta.
0: Tirai Cinta. Oke. Iya. Untuk siapa lagunya?
2: Lagunya buat Bapak Wati, Mama Wati. Ada Anto Duri. Kalau ini ada Tidang.
0: Buat ada Anto mana? Buat Adi. Anto mana?
1: Ini kan buat saya kalau.
0: Oh, iya dia. Aduh, kenapa kacang lupa kulitnya ini? Iya, spesial buat Anto itu. Ya, Tirai Cinta untuk siapa lagunya lagi? Siapa lagi?
2: Buat Alia juga. Ada Bunda Salman. Ada juga Randy.
0: Oh iya.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Spesial buat Anto lah.

0: Halo.
1: Halo, lagunya Anugerah Nidin.
0: Oh iya, kamu lagi ya, kasihan ya, dan lu.
1: Lagunya Lina Geboy.
0: Lina Geboy.
1: Ya, judulnya Enak Susunya.
0: Enak?
1: Enak Susunya.
0: Enak Susunya, oke okay, ya. Oke, ya. Oke. Okay. Untuk siapa lagunya?
1: Ya, pertemuan tanpa kecuali.
0: Oke, okay, oke.
1: Okay. Ya, buat pengajarnya, selalu, semoga.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat An-Nur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Bener sayang, aku gak akan ngulangin lagi deh.
1: Hah, air mata buaya.
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya, buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi, secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar, pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Tuh tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Ya, itu dia lagunya Pida Sakur dengan lagunya Ampunilah. Siapa lagi nih, halo? Halo? Lagi ada yang berdiri, silakan. Mumpung belum saya tutup. 081 14 13 10 6. Ya, halo.
1: Halo, assalamualaikum Pak Ujian.
0: Waalaikumsalam Papa Pio. Lagu apa Papa Pio?
1: Lagunya Imam Esyarif yang Rembulan.
0: Rembulan malam, bukan?
1: Iya, betul.
0: Oh iya, silakan.
1: Gimana kabar ini Pak Ujian ini?
0: Baik, alhamdulillah.
1: Aduh.
0: Bagaimana ini, katanya Haji Eda alhamdulillah masih bisa menelpon begitu.
1: Alhamdulillah.
0: Iya.
1: Mau disapa-sapa dulu
0: ke saya. Oh iya.
1: Saya monitor tadi ini, Pak.
0: Oh gitu. Iya. Senandung Rembulan buat siapa nih?
1: Lagunya buat Haji Eda di Pajang sana, terus Haji Mariam yang ada di Masolo, selamat
0: ya.
1: Juga, mudah-mudahan juga sehat selalu bersama keluarga.
0: Iya.
1: Lemang yang ada di Polewali sana, di Majene atau di mana tak? Ira di Majene juga.
0: Iya.
1: Salam kenal dengan Bapak Tio.
0: Oke. Okay.
1: Mama Wati juga begitu. Lama enggak pernah nolin Pak Uji Rizky.
0: Oh karena iya.
1: Enggak ditahu semua.
0: Iya,
1: siapa
0: iya.
1: Siapa yang bisa di ini, di re.
0: Oke. Semuanya sajalah. Terima kasih, Dok. Terima kasih doanya. Oke.
1: Selamat bertugas.
0: Ya.
1: Mudah-mudahan sehat yang bersama.
0: Amin, amin. Terima kasih.
1: Terima kasih banyak, Pak Uji. Ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Papa Piu.

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

Allah berfirman, sesungguhnya salat itu atas orang-orang mukmin sebagai kewajiban yang berwaktu. Hai orang-orang yang beriman, janganlah dilalaikan oleh kesibukan terhadap harta dan anak-anakmu untuk mengerjakan zikrullah, salat. Dan barang siapa yang berbuat demikian, maka merekalah yang rugi.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya, lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak, mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online.
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
3: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.
4: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
5: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
6: Please, tolonglah bos. Atur saja berapa ongkosnya.
7: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
6: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
7: Jangan lupa Pak, DP-nya cash aja.
8: Wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
6: Bos, transfer atau cash?
9: Mulai hari ini, tidak ada transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

0: Bangun tidur cengar-cengir seger gitu. Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
1: Iya dong Bu, kan rutin minum Besti. Jadi seger, fresh badannya.
0: Iya ya Pak, Ibu juga ikutan minum teh Besti. Jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi resiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alami.
3: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di Toko Obat Anur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.
4: Dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
5: Satu, daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
4: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

dari Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Tegal. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فقد قال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. صدق الله العلي العظيم. معاشر المسلمين والمسلمات، sidang jamaah maghrib yang kami muliakan. Alhamdulillah, napin rangi ki sunga pungal la ta'ala ye wan niwe nasabari na waddi mopi si tarupa waddi mopi si runtu ribola mapacina pungal la ta'ala tujuanna untuk padupe tepata sarif kamang ina pasalama ki pungal la ta'ala salama ki akhira insyaallah ta'ala. Nah, hadirin yang kami muliakan, sebagaimana apa yang telah kita ketahui bersama, maka da iye wan nie bupae malam kita menyambut tahun baru Hijriah. Sekali lagi, malam ini malam menyambut tahun baru Hijriah 1439 Hijriah. Iye ru idi bupae makokoae pasti melo manengi, maka dapekkoi 1439 Hijriah yehe, bagaimana caranya kita bisa bahagia, bagaimana kita bisa beruntung, bagaimana kita bisa selamat, terlebih-lebih lagi nanti di akhirat. Yaitu bupa telai maupa beruntung dan lain sebagainya, bukan hanya didapat melalui cita-cita, tapi banyak hal yang perlu kita perbuat. Yang pertama bupa, ia kutami tahun baru pada-pada yehe barewat dingi manyama nyawata turulino. Yang pertama pamegaiwi parillo doata. Dua, ada saya tadi catat ini, saya tidak tahu apakah hadis atau bukan, satu ulama yang mengatakan bahwa iye doa ewe lebaca nari kumat tahun baru tawe. Ini bupa ingin saya juga ingatkan kepada kita semuanya, alhamdulillah acara seperti ini menyambut tahun baru Islam harus dengan cara-cara yang islami. Masa lebih meriah tahun barunya keristingi pikona tahun baruna selangi. Itu satu Maret, satu apa namanya, satu Januari, itu bukan tahun baru Islam itu. Ini tahun baru Islam yang kita mau sambut. Nah, makanya bupa hadirin yang kami muliakan, engkau parilodonghi ya komelo ki bupa menyawata tahun yang akan datang. Napa gurangan degur ta makada Allahumma amil ma amiltu min amalin fi hasihi sanati mana haitani anhu wa lam atub minhu wa halum tafiha alayya bi fadlika ba'da qudratika ala uqubati wa da'awtani ila taubati min ba'di jara'ati ala ma'siyatika fa inni istaghfartuka faghfirli wa ma alimtu fiha mimma tarda wa wa'attani alayhi sawaba fa as'aluka an tataqabbala minni wa la taqta' raja'i minka ya karim. Akatane parilodonge bupae tu mangilau pore ri pungal Allah Ta'ala, maka da pura ki mappigau dosa ye taun ni he 1438 Hijriah. Akatana mudah-mudahan adam pang dosa ta pungal Allah Ta'ala. Jadi ko ni tak pala bicara ra ni lodon ni mak bicara ogi magampamu. Nah, kemudian akatana yang kedua, nareku angka gage pumininasa, mudah-mudahan nye taungihe napasita kipung Allah Ta'ala. Itu asalane doangnya. Kemudian hadirin yang kami muliakan, karena saya tadi membaca dalam kitab Al-Azkarun Nawawiyah, dek gage uruntuk parilodon na langsung bupa ibaca nareku tahun baru Hijriyai. Cuma engkami uruntuk dalam kita maka dah kau tahu apa namanya, ia kau muba ulal loloe malam tanggal satu itu, ternyata
parilodon na bupa na paguruang na bita kada Allahumma ahillahu alaina. Puang muncul kalau bulan baru tanpa mubai ulan luluwe alaina masari kepuang bil yumni dengan membawa keberuntungan wal imani kemudian sari kuamangi matapaki wassalamati wal islam rabbi wa rabbukallah. Jadi bupa ini intinya parilodo manang ini. Parilodo mana bupa perlu ya gurui kumelo ki salama lino salama akhirat harus kita memperbanyak membaca doa. Kemudian ternyata paling pasai bupa purma patasila sila sidi makan repi parilala pasai. Ini bupa saya ingin ingatkan kepada kita semuanya. Ternyata ia kumakan repi angka papak guruan na paling nabita. Agi baca makan nabita idza raaitumul harika fakabbiru fa inna takabbura fa inna takbira yutfihu. Ia kumakan ri api hadirin yang kami mulia kepada mata takbir ki kita semuanya bertakbir Allahu akbar Allahu akbar maka de nabita yaitu kalimat takbir dapat memadamkan api nabita sendiri maka de ya putih di kumakan ri tapawai tasappa talupe pung Allah taala. Ini bupa pembelajaran buat kita semuanya. Perlu kepada ipa uangnya hemaga sebab mamule seram aku koe. Jadi sekali lagi ia ku makan ria pi hadirin yang kami mulia kepada takabir ki Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. Insyaallah barakah na takabir ri nasa nabita. Ini api ada dapat padam. Ia ku dek pada melopat dia pi bupa tu milodor ri pung Allah taala. Doa bagaimana caranya buat dingi na palesa pung Allah taala pacalan pada padan nang katu Rabbana la tu'akhizna inna sina wa akhtana. Puang ada kasih ta paturungi pacala tapuan na rekota kalupa ki na rekota kalupa ki in yare kata salah ki itu doa seperti itu bupa ya mana nahe yang bisa menyebabkan kita bahagia salama ki lino salama ki akhirat hadirin yang kami muliakan. Kemudian selanjutnya ia tu idi rupa tawe bupa saman na wita makoko pede mega waramparan nanti pede mega inrna pede mega waramparan nanti bupa makoko pede mega inrna. Jadi aja mu tahera bupa kong katu mangutu kanja aja mu tahera bupa tapeng katu makanja bulan biasana dibami na pasu biasana masolate ko salah-salai. Nah oleh karena itulah angka papa guruan na agama ta bupa pekui carana bupa sare kuamengi na lengi dalik pung Allah taala na wadingi wajain retta agana na pa guruan na bita parilodonna makale Allahumma kfini bi halalika an haramika waqnini bi fadlika amman siwak bupa kulingi pe ma parilodonna he ya kungka in retta bupa na de patulle waja insyaallah na leki dalik pung Allah taala. Allahumma kfini bi halalika an haramika waqnini bi fadlika amman siwak. Ini doanya bupa nasa nabi tekung kain retta tuli tabaca ye insyaallah na leki dalik pung Allah taala na wading ilunasi in retta. Kemudian selanjutnya sih parilodon nahe nareku macipi ipa ketutungan linota tuli masumpah ipa pinak detta dan lain sebagainya. Ternyata engka si parilodon napa guruang nabita rilalan na kita ni Imam Nawawi tentara yang dinamakan al-azkar aga nasa nabita aga parilodonna maka daki Allahumma rabdini biqadaika wa barik li fima kuddira li hatta la uhibba ta'jila ma akharta wa la ta'khira ma ajjalta. Hadirin yang kami muliakan ia ru'idi rupa tawe bupa namo pikku jagota kita butuh bantuan di gagala ingin bupa yun remilok bantua kami nam makanja sangadinna oko kipong Allah taala. Jadi pada malam ini kita menyambut tahun baru Hijriah 1439 Hijriah yang pertama bupa catatannya. Mudah-mudahan napas salama kipong Allah taala lino latu akhirat. Caranya yang pertama mari kita memperbanyak doa. Pamike parilodotta. Ya kode sisa nagaga parilodot tiseng ya bawa naro Rabbana atina tabaca. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ini doanya.
Dan ini doa hadirin yang kami muliakan, sebenarnya inilah doa bupa yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini doa bupa ieu he. Parilodong namun ieu sebenarnya parilodong dibaca he. Kupur ki masempat agenda toni. Rabbana atina fid dunya hasanah e puat taweringa di cinna lino. Aga telah di cinna lino meloni sogi meloni madising meloni magala ieu mana naro? Nah, ilo ni pulih ripung Allah Ta'ala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah illa tu ibu pak di cinna akhirah. Kegan telah di cinna akhirah hadirin yang kami muliakan, mapamula ki madang kita husnul khatimah. Na capur ki deceng. Ipatama ki ilala ki buru magampami pak kutanana malaikat yule mana jawab pi. Sisanna bupa pura kama lino le timbang amala tare parista ki ipalalu ki ko jambata siratal mustaqim ipagampangi miola gangkan na mata ki suru ga pamasina pung Allah Taala jadi ko de mitu na gaga parilodo tiseng namo makada di bawang rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana taun wa qina azabannar. Kemudian hadirin yang kami muliakan, ia rubu pa ia ulam muharrangi. Apa itu bulan Januari na selangi bulan Muharram. Iye bupa ulam Muharram hadirin yang kami muliakan, ulam malabi. Ulam malabi. Sehingga bupa banyak amalan-amalan yang dianjurkan kita perbuat pada bulan Muharram ini. Yang pertama bupa makanja ipigau na rekotame ulam Muharram pamegaiwi puasa sunnata. Maka dia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadis riwayat Ahmad dengan Muslim, maka dia Nabi ta afdalu siyami ba'da syahri Ramadan syahrullahil Muharram. Afdalu siyami ba'da syahri Ramadan. Puasa sunnah kami na malabbi bu parimun rinna ular ramalangi ia naritu puasa Muharram. Betona boleh dikata bahwa puasa sunnah kami nama labdi itu puasa muharrangnya Nabi Tamakadahe. Jadi makanya tubuh pak hadirin yang kami muliakan, nasangnya anre guru takwe siyamu syahril muharrami min awwahilihi ila akhirihi batona yustahabu gangkan nabu pak makadah anre guru ta isunakangi ma puasa narekula muharrangi ma pamula tanggal asih bila tu baca purana. Jadi makanya tepa mege-mege puasa muharrata. Pamegai puasa Muharram jadi mapamula tanggal asih di letu tanggal telu pulona. Ya kuyule mapuasangi sulang we upa pagai di. Ah upa pagai di. Mapamula tanggal asih di letu tanggal telu pulo. Ah, kemudian hadirin yang kami muliakan, selanjutnya hadirin yang kami muliakan, ia paling na rekodene rulle ma puasangi siulang namo tallungesso na. Tallungesso. Jadi tallu pula so na yalai nolok na manjadi tallu mani. Kekana tanggala asira Muharram. Tanggala sepuluh Muharram tisi bawa tanggala sepuluh siti Muharram. Ya kode usala reke bu tanggala tallu pulo matu ya ulang asira jatuh tanggal sepuluh Muharram. Bertepatan dengan sepuluh Muharram. Jadi makanya tanggal 20 Asyra bertepatan tanggal 9 Muharram, tanggal 30 bulan 9 jatuh 10 Muharram hari Asyura, kemudian tanggal Siddi bulan Oktober bulan 10 matame ulang akhirnya 10 Siddi Muharram. Nah, puasa ki. Ma puasa kita lunga sohadirin yang kami muliakan. Maka de Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam la imbaqaitu ila qabilil asuman natasiya narikutu mo pa atau peman namu asira muharra wa puasa to namu asira na muharra wa puasa to ah namu asira na muharra me to na puasa na bita apa iya tu di masa huru ti sange aso asura mi bawa ta puasa aso asura mi padahal 9 dengan 10 nah itu 11 ini di sini buku mengatakan bagus kalau kita juga puasa 11. Dalam kitab sahih fikih sunnah nasengi detonasa na perlu ya puasa 10 sidi. Nah, jadi hadirin yang kami muliakan, apa landasan hukumnya sebenarnya?
maka ibu pak Nabi ta Nabi Muhammad kada an rekurta Ibnu Abbas. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dengan Muslim. Lamma qadiman Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinah tawajjada al-Yahuda yasumuna Asyura'a. Apa suilu an zalika faqalu huwa al-yawm alladhi azhara Allahu fihi Musa ala Fir'auna wa nahnu nasumuhu ta'ziman lahu. Jadi ia rubuh pak Nabi ta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wattunna lattu Madinah Nabi ta matangangi 10 Asyura. Nah ni ta Yahudi yang mah puasa. Orang ya orang Yahudi itu mah puasa. Satu riwayat mengatakan namun kalau setengi mah puasa tu. Jadi makutane Nabi taritane we Yahudi. Maka da magi mah puasa na reko Asyura ya 10 Muharram. Maka dai Yahudi huwal yauma allazi azhara Allahu fihi Musa ala Firaun. Ya runasa tanggal 10 Muharram. Okoro mulu napa salama pun Allah Taala Nabi Musa boleh jadi sepakan Nabi Raun. Nah sebab melo ya unu. Ah jadi makanya bupa sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya orang-orang Yahudi itu berpuasa. Nah sebab ipas salama i Nabi Musa alaihi salam. Tapa makka dai ni gana sanne Nabi ta. Nahnu aula bi Musa minkum pasomahu wa amara bi siyamihi. Maka dah justru ini nasab umat selangi lebih berhak mensyukuri kaya kemenangannya Nabi Musa dibanding orang-orang Yahudi. Nah, jadi makanya tu bupa isunakan ima puasa tanggal 10 Muharram yarega Asyura. Angkana pun Nabi tahi. Maka dia Nabi tahi siyamu yaumi Asyura ahtasibu ala Allahi ayyukabbira sanatan lati qablahu. Ia rumah puasangi bupa Asyura. Ia kumah puasa ki Asyura hadirin yang kami muliakan. InsyaAllah nak dampangi pun Allah Ta'ala dosa atas si tahun. Dosa atas si tahun nak dampangi pun Allah Ta'ala. Hey. Si tahun ibu pak pura mapigau dosa. Si asumi mapuasa. Wenya mapaini nak dampangi dosa atas pun Allah Ta'ala. Maka dia Ibnul Jauzi dalam bukunya Bustanul Wa'izin wa Ruyalus Sami'in agak nasab bupa. Maka dia sinangi umatna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam si taungi mapigau dosa si asumi mapuasa na yak nampang dosana papa kalabbi boleh ripung Allah Ta'ala ri umatna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nasabai di umat maponcok sungai tama poncok umuruta. Makanya nalengi alat bir pun Allah Ta'ala sesumi ma puasa wat dingin nak dampang dosa ataupun Allah Ta'ala si tahun. Nah oleh karena itulah hadirin yang kami muliakan, jangan kita sia-siakan ini. Jangan kita sia-siakan hadirin yang kami muliakan tanggal 30 nanti ini. Ia paling bupak kode tulai kasih isi ulangnya. Ia lungas sona. Tanggal asirah Muharram. Tanggal 10 Muharram si bawa tanggal asidi. Ia kode pale tulai hadirin yang kami muliakan telu ngasso dua ngasso na tanggal asirana Muharram si bawa tanggal 10 na pekoni ne ya iya kode ne rule dua ngasso si asuna ke kana iya to na bupa tanggal 10 Muharram ni tanggal 30 matu asuna satu kode usalai iya to na ro angka si atu pudang kana pekoni na munasa si asso stas de to na yule. Namu iro nasa 10 Muharram de itu ne rule pekuri ku makuiro ajana ajana tapi ibu pak leng itu angka tu tau de dulu leng kata de angka tu makutu jadi bu iya ku mapigau ki de cipa ternete tanyamangi mawatami matute mata masuruga wa mawatate mata masuruga dunia ini tempat ujian. Dunia ini tempat berusaha. Jadi ya ko makutuk ibu pak. Dia tu naik dampang dosa ta. Namo mane rasaso dia tu nulai. Kecuali malasa ki age negorangi. Ya me ko makarai. Dia apa selalu ki ibu pak yang gak kulangi. Insyaallah di mana ada niat itu pasti kita natulungi pun Allah Ta'ala. Kita harus berniat. Mudah-mudahan natulungi pun Allah Ta'ala. Nah itu berniat ki bupa insyaallah nak dampangi dosa ataupun Allah Taala sitaungi nasa Nabi ta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Kemudian ia ko pura ki ibu pama puasa, ia ko ulah muharrangi de pale na marigaga masanu sanua ngatawe. Apa wita ko sapule muharrang wae, laku sajie. Laku sirue, laku paseroe, laku pantenye. Masanu sanua ngatawe itane ya kadaga gunane ro kadai i lai sagi wi dale. Lai peripanting dale. Dan lain sebagainya. Saya kira dia nama rigaga tema sanu-sanuangan. Sanu-sanuangan di cuma menjadi persoalan mupana reko ula muharrangi mega toma raja pimali. Mega toma raja pimali. Dena namelo mapu, dena namelo mapaboting. Dena namelo mapanerta mapukuna, dena namelo masara neko ula rama agasana ula muharrangi. Na pimaliangi bupa masarae. Angkato taneka wadimoki ke mapaboting ustaz ula muharrangi. Maka kak juga ni siapa ilal kurang kadang kaji mateng itu. Ternyata bu pak dekak ilal kurang kadang ini wadi mapak buti te kula muharrangi. Di siapa ilal hadis saya itu kak mateng kadang ini wadi mapak buti te kula muharrangi. Ni kepala tu matengi. Maka nanti kak tu mapak buti kula muharrangi. Ternyata hadirin yang kami muliakan. Angkasi di taupan rita bu pak maroki kita. Namanya Al-Fatawa. Seorang ulama besar dari Mesir namanya Syekh Mahmud Saltud, mantan imam besarnya Al-Azhar, rektornya Al-Azhar itu, maka ibu pak ternyata itu ajaran yang mengatakan dena waddi ngima pabuti dena waddi kimariuruna reku ulama muharrangi, ternyata itu adalah ajaran Syiah, bersumber dari ajaran Syiah. Nasabah itu bupak kang apona Nabi Ta Husain terbunuh di Karbala itu ulam muharrang ibu panai bunuh. Jadi makanya orang panati itu kepada keluarganya pengulu ta'ali, dia berduka cita hadirin yang kami muliakan sampai sekarang ini. Ia na ulam muharrang ibu pak, dia namelo mapigau, dia namelo masarah, dia namelo mapigau agak-agak buat dingin mapakar riu-riu. Karena kenapa? Karena nangga ibu pak ulam muharrang sama nangga ulah cilaka. Ya lalu menurut pemahamannya, maka dai nareku angka anak jaju ulah muharrang termasuk anak cilaka itu. Jadi makanya bu pak, ini bukan ajaran kita. Ajarannya orang-orang Syiah yang tidak sepaham dengan kita. Makanya kita orang-orang Sunni seperti ini, dek bu pak nama rigaga ma pak buti ki dek nama rigaga masaraki. Nasabah tania pun Allah Ta'ala tania ni kemate kita nena bita. Jadi makanya bu pak hadirin yang kami muliakan, ya kumelo ki masara tapakan jaki ni bawa pahat dari pun Allah Ta'ala. Insya Allah natulu ki pun Allah Ta'ala nawat dingin menyawata. Yaitu bu pak sanu-sanuang yang angka memang. Angka memang telah sanu-sanuang di pak nabita lagi mas sanu-sanuang. Saya pernah mendengarkan seorang ustaz ceramah, saya tidak tahu di mana dia mengambil dalilnya itu. Apakah betul atau tidak? Dia itu pernah keruntui. Nabi namun Nabi tanasa masanu sanuang ato. Angkan-angkan Nabi tamelo ilo mamusu nasi runtu itala la sai. Sai. Ya rubat tuan Nabi Pak Said orang bahagia. Tapa maka di Nabi ta insya Allah pakalaki matu. Insya Allah nasa pakalaki. Maka di sahabat anak Nabi tapi ku cara nama tinggi pakalaki nasi runtu kina salah sai. Maka magi lah sakara orang bahagia. Berarti insya Allah bahagia ki matu. Jadi dia mereka agama sanu-sanu angat tahu ya. Tidak apa-apa. Tapi ibu pak kau mas sanu-sanu angat ki. Sanu-sanu makan jahe tak pakai aja. Tak bawa lo konu majahe. Kekana. Angka tu biasa makanan dia nak di teman ripas sampo. Kamu makuiru li. Dia nak di nasa yawi yang ripas sampo ya. Pas sampurin dan lain sebagainya. Ya kau ya ibu pak makan jahe. Misalnya kau mandri pas sampo. Makanya aku mandi pas sampu magi di kaga pas sampu munriawa munria semana pas sampu eh. Makanya i. Kemudian ibawa lu makanya i. Aja nih balok kuma jai. Pak ya biasa nasa anu nato matoai makanya aku mandi pas samanri ki pas sampu ya sampu kuma tu siri. Ya ketelah mas ya sampu siri. Angka makun re matampu dia nari sekarang ini ke patampu kiki suruh kawini wi. Jadi ya naro ya seru. Pasampu siri. Itulah ia naruh bupaya sepasampu siri. Jadi makanya sekali lagi bupa pada upawaki pada loki mene pakanjaki pahatai.
paham kita bu pak perlu ipa kanjaki pak hatta. Ya kong kesanusanua ngabu pak ibalo kono makanjai. Ipa kanjaki ipa hatta. Aja na aja bu pak nami galak dak sanusanua ngabu masalata. Pak Iza Azam tapa tawakal Allah. Nariku angka gaga melo ijama sudah bulat perasaan kita untuk mengerjakannya. Patawakal Allah apesona kiri punggala ta'ala. Insya Allah datulu kiri punggala ta'ala. Magina perlu bicara bupa ini adalah kiat menuru adan andre guruta supaya wait dingi bupa bahagia nanti 1439 hijriah dan seterusnya. Kemudian hadirin yang kami muliakan, yang paling perlu bupa yang kita perlu perhatikan sekarang ini, angka pesan bupa Dr. Ait Al-Qarni dalam bukunya itulah atasan, maka dai utrukil mustaqbala hatta ya'tiya wala tahtamma bil ghadi li'annaka idza aslahta yawmaka saluha gaduka. Ye bupa perlu ipakanjaki he aja nasan na maladda ki pusing tentang masa depan kita, maka ada 10 tahun yang akan datang aga yanre matu ye aga sanne satu bulan yang akan datang aga yanre bagaimana nasib kita ke depan dan lain sebagainya, tidak usah terlalu banyak berpikir seperti itu. Ya komelo ki manyama nyawata agatta pale ibu pa ya komelo ki nasam manyama nyawata maka de andre guruta aslahta yaumaka pakanjaki wia soehe aga batona pakanjaki asoe ya komelo ki manyama masa dapatta ku makareso ki makokoe insyaallah bupa manyama masa dapatta ye na parlu di paguruang yang anak makokoe he tarutame ro nana masikolairo. Maka ada kupamu-pamu mak guru muku madece makanja acarata mak guru. Hadirin yang kami muliakan, insya Allah cerah masa depan kita. Tapi ya kok melu piujet kenapa kok mak guru peko carana bagaimana nasib kita bisa bagus ke depan. Jadi maka ada andre guruta nigi-nigi tahu melu makanja masa depan na nadigaga na jama toka tulu-tulu bibansanana tu. Ini yang perlu kita ingat. Hadirin yang kami muliakan, kemudian selanjutnya bupa angka sinapu andre guru tarilalan na kita nahe min asbabi sa'adati. Kalau kita ingin bahagia bupa di dunia ini, ternyata kaden re ucat alana kita ternyata ada 6 sesuatu yang disampaikan Dr. Ait Al-Qarni dalam bukunya. Angka annang agaga bupa na waddingi manyama nyawata kurilino he. Yang pertama hadirin yang kami muliakan, kumeluki manyama nyawata selama kilinu selama akhirat. Yang pertama adalah al-amalus soleh. Kita harus beramal soleh. Nah janji kipung Allah Ta'ala bupari lalan na kurangi. Maka dipung Allah Ta'ala man amila solehan min zakarin au unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Janji na pung Allah Ta'ala he. Man amila solehan, barang siapa yang beramal soleh, ia telah amal soleh bupa tanya sempajak bawang, tapi sininna agak-agak ijamena puriu pungala ta'ala, semuanya amal soleh. Seluruh perbuatan yang diridohi Allah, seluruh perkataan yang diridohi Allah na puriu pungala ta'ala, semuanya adalah amal soleh. Jadi makadena Nabi pungala ta'ala man amila solihan, barang siapa yang beramal soleh, apakah dia laki-laki atau dia seorang perempuan.

Ta'ala, karena kita berada di bawah lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita berada dalam tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selanjutnya bupa, iya ku melo ki bahagia ukulino he, melo ki bahagia kulino nasang anda guruta Dr. Ait Al-Karni. Yang kedua, az-zawjatus salihah, iya ru'idi uranewe, iya usahakan ipekku ibenita bupa na mencari perempuan salihah. Kita usahakan ini supaya istri yang kita miliki menjadi perempuan soleha. Sehingga ada doa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, kuna salah dalam akhir surah Al-Furqan itu, itu perilodan kada Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itu doanya. Perlu bupak disinggung sedikit ini persoalan. Termasuk ikamput tayhe, termasuk kabupaten yang banyak orang bercerai. Saya pernah baca di surat kabar ini tanggal 15 bulan lalu. Tanggal 15 bulan 8 hadirin yang kami muliakan, kalau salah saya baca di Tribun Timur itu bulan 8 tanggal 15 di Pinrang sudah 504 orang telah bercerai. Ya kan? Ya lalu 2015 2014 kah pernah menduduki peringkat 3 Sulawesi Selatan Kabupaten Pinrang. Lebih 900 orang bercerai. Napa nih bupak perceraian yang paling banyak adalah KDRT, adalah masalah ekonomi dan lain sebagainya. Makanya bupak saya harapkan kepada kita pada Loki Maihe, kita semuanya berusaha untuk menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Namo peku sugita bupak kutuli maruca ibu keluarga tatu, kita tidak akan mungkin bisa menikmati hidup ini. Namu pekutan rena bulata tingkana, namu seratu tota kutulitu mapangewa binita digaga nyamang itu. Jadi makanya ini bu, usahakan mencari perempuan soleha ki. Menjadi perempuan soleha, saya sering sampaikan bupak kalau saya pergi nasihat perkawinan nih, pura kaman jadi sabi ku pengadilan agama nasabang ketumilu masara. Ya ruwet tuh bupak, tudan na isaliwang, melu kaman jadi sabi. Yang kemakun rema lolo ko sida peku bupa utanaiwi maka raka utane karaka kenapa kimu bercerai dengan suamita maka de tapane waka ada nenena maka danu nasang ustaz kasih pacalla calla lakaina ya jadi di toronewe namo peku sabarana bini ta kudu dicalle caule tutu aja tu ditacalle bini ta bana yang sekarang seperti itu pacalla calla urani pacalla calla maka de nabi ta bupa orang yang paling mulia itu adalah orang yang menghargai istrinya. Tabayangkan ibu pak ya rumah kunreiro sinangi melo menuntut cerai pura leja guru bangin aku lakai na loda isin apa loda isin apa atiku ilalang ai cau memang makunre ko makoye na mope ko solahena solehana makunre ko pacale cale la urani cau to mata sadi ko leja guru bangin na loda isin apa. Masa kita nak cakap makun raya, apalagi kososol lepak ini. Makanya bupak ini saya ingin ingatkan, Kabupaten Pinrang ini termasuk kabupaten yang banyak perceraian di dalamnya. Mari kita saling menghargai. Tapi bupak waktu nana pulang ngairo lapu makin ini nara makun raya, maka dapat cala cala laki nasi nangi melu juga bare masarai. Apa cakap ni apa ku cala? Ia bupak dia tu tak pun pasalai laki nana. Dia tu tak pakai kata urani pakai jana. Tapi justru saya bertanya dalam hati, hatiku ilalang ais, angkam itu dosamu marada sinang oleh jaguru bagimu. Dena mungkin lega sabawa ko, pasti ada kesalahanmu yang besar itu sehingga leja guru bagimu. Apa wita kadangi makoko bue, mega memang makun rewa di paloda isina. Mega memang makun rewa di paloda isina, apa bali-bali ni, dena nangkali nga bahasa kekurangi, makun rewa ke bahasa nanayi. Ah, jadi makanya bupak, salah satu kiat untuk bahagia hidup di dunia, min asbabi sa'ada, kata Dr. Ait Al-Karni, iya ru'idi makun reye, harus ki menjadi perempuan yang soleha. Harus ki menjadi perempuan soleha. Ini orang yang menjadi toki laki-laki soleh, supaya kita bisa menikmati hidup ini. Kemudian yang ketiga, al-baitul wasi'. Aku telah bertuan al-baitul wasi'ah. Albaitul wasi' batuanna ia nareko melo ki bupa bahagia makanja nareko masagena ibulata
kega telah emas agena bulat.

manyam mengiun rui bulata. Di nama rigaga, tarumi mani asi, alimi mani spirimi masulie, pakanjakimi mani bulata. Eh, papa cingiwi. Apa angkat tu tu lengkap mana perubah agak sana? Peralatan rumah tangga tapi liwa runtuh na. Ini bupa jadi persoalan juga umat Islam ini. Ia ini umat selangnya guys. Padahal angka hak desa Nabi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kata an-nazafatu minal iman, kebersihan itu sebagian daripada iman. Tapi weli wa mana ngidi kasih ai. Ia megangi meruntuh daripada mepacingi. Ia mana bupa orang-orang barat itu, orang-orang barat onro jambangan na wa di onro matinro. Onro pacina. Ia mana ini onro tinro ta wa di onro jambang. Onro runtuh ta. Coba kare. Masigi ibu pa coba kare. Ia mi bawa kapa masigi mapaci WC na masigi ta. Ia sisa ai hindo e. Tutta mana je mapaka cidi-cidi. Padahal ni kata utama teme korpa di mana musallangi masigi ena lagi liwa runtuh na WC na. Bagaimana dengan rumah kita? Na bulana je pungala taala ke? Coba hadirin yang kami muliakan. Ya kumelo ki bahagia bahagia kulino he. Pasanna Dr. Al-Qarni, Dr. Ayat Al-Qarni Al-Baitul Wasi pasagene bi bulata. Sehingga Allahumma wasili fi dari parilodonna parilodonna Nabi tanapa guraki. Kemudian yang selanjutnya. Ia komelo ki bu pa bahagia tahun ini. Yang keempat al-kasbu thayyib. Ia kumakareso ki bu pa sapai anu makanja eta sapa. Carilah kita penghasilan pekerjaan yang baik. Kekatalah bupa pekerjaan yang baik, pekerjaan yang tidak bertentangan dengan agama dan pekerjaan yang tidak dilarang oleh pemerintah. Ia koye na bupa tajam, insya Allah menyama nyawata tu. Ia wita bupa kadangi makoko sesa tak dampak ngadi dia tu nak komandar tau eh. Mega tau makaresu makoko lino na bawa melo na patuju. Linona bawa melo na patuju, bupade na patuju akhirat na lupai akhirat. Sehingga ia nak apa istilah na tari mati ku puramir rede. Ini bahaya. Ia makanya bupa na reku angkai angkai agasane agagi jama. Wat dingi lolo ngasaru ku lino, wat ditoki lolo ngasaru ku akhirat. Tak dampak ngak bupa. Tarutame di pak balu-balu eh. Saya yakin ditoki gagi di makoku me papa sampai jaman ki. Tapi siji selata sisa hadirin yang kami muliakan, masar bupa nyawaku mita kumak balu ima kalah siji. Ya muna kumak balu bali masih nang kepenni yawana. Biasa makor agak gunanya rupan newe. Napal itu tuman yang rupan newe dia agak pita. Coba kare bupa. Dek tu ke bupa aja namelo ikalah siat tau eh. Ini bupa menjadi persoalan. Tak kurangi ni litere, tak kurangi ni timbangangi, tak kalasian ni tema sumpah palsu ni. Anu angka nasaro na makara dia pagagai saro. Hati-hati ki bupa. Hati-hati ki aja na lino tabawa melo makanja je. Usaha katu bupa salama ki akhira. Angka manamu itu tosugie he. Angka manamu itu bupa tosugie mati he. Digaga waramparan na nabawa sangadina pawalu bawa nabawa he. Masa ki bupa kosogi ki. Na dia tulis pertanggung jawab pangi waramparan tatama ki turanaka. Makoko bupa ai purki masam panjang mangaribi melo kisi masam panjang isa upa tentu ibu pa makara masam panjang i balum tentu tama ki suruga aga betona masam panjang lagi balum tentu tama suruga apalagi dia rasam panjang magi bupa na dia wadi ngi patentu na saba angka pasam panjang biasa makalasi jadi ko makalasi ki ibu mak balu makalasi ki pusulin rota masam panjang mabululin rota maka daru tuta ada bupa tahara peleta tama suruga jancinna nabi tahe kullu lahmin nabata min haramin pannaru aulabihi tungka-tungka bupa juku wakana sabaan riharang degaga lain pak bisana sangadina api neraka apa itu kumakwiro jadi api neraka itu pak bisana al-kasbu thayyib ini yang menjadi persoalan bupa sekarang ini angka siagaga bupa nabalu tema kukwe bahaya hadirin yang kami muliakan. Askasu al-kasbu thayyib. Jadi bupa komelo ki manyama nyawata agak aja natengi pemerintah tabalu. Ite je bupa kadangi makokoahe. Egan na tau bupa malasa hadirin yang kami muliakan. Angkat wilala tanah provinsi.
angka siaga di sana pil PCC di. Pil PCC nanti tahu eh. Nah jangan tahu yang menjadi persoalan anak muda yang banyak mengkonsumsi. Lewita kota televisi bu pak, ternyata orang Kendari yang mengkonsumsi, ternyata saya lihat di TV apa kebenaran atau tidak. Okui boni balu. Angkat tu dari distributornya dari Makassar. Jadi ipak kepala lutu bu pak lagi buat dinali tahu apa lagi si kampot tami cawe boni boleh kumaihe. Ah jadi hadirin yang kami muliakan, ia komelo ki bu pak bahagia. Ya kumeloki bahagia ya tahu hadirin yang kami muliakan. Mari kita menjaga kesehatan kita, terutama adik-adik yang anak muda. Jangan kita terpengaruh. Masa muda cuma satu kali. Ya kumalasa ki kutu malolo labila bipa kutu matua. Apalagi kutu matua na malasa itaja mani maladakna. Alina na matua alina topa masabu-sabu. Ya tu lagi lah samu matuai dia mulai rapi, dia mulai baik masih. Nah kalau kau masa sabu-sabu, kita aja mau mati. Ini bupa, ini yang perlu kita ingat. Kemudian selanjutnya bupa, sedikit lagi. Husnul khuluqi wat tawaddu lin nasi. Ia komelo ki bupa salama alino salama akhir anasa ngari guru takwe. Kita ne ipa kanjaki wisi pakta. Napa tu macca saru masih daripada terupa tahu. Namo peko jagota bupa. Namu kebeki, namu jago ki mak bicara, namu peko sogita bupa, nareko majai sipata, yakini dia natu salama tu rilino. Yakini, egan natu kebek bupa, mati mui, gara-gara kebangan na, magi nasabak majai sipai. Egan natu bupa dia na kebeng, egan natu bupa agasan na digagam mengkaiwi, tapi salama ilak tu matua, magi nasabak sipak na makanja. Kemudian yang terakhir sekali, assalamatu minad dini wa minal israfi fin nafaqah. Ya ko melo ki bupa bahagia hidup di dunia, melo ki bahagia nasang anda guru talena kita nahe, usahakan aja na megen retta. Usahakan aja na megen retta. Kemudian jangan ki boros dalam berbelanja. Hadirin yang kami muliakan, saya kira inilah yang sempat saya sampaikan. Jadi dalam menyambut tahun baru ini hadirin yang kami muliakan, biasana angka tomak baca surah Yasin dan lain sebagainya, saya kira tidak jadi masalah. Tapi intinya bupa, intinya ya komelo ki salama linu salama ki akhira pakan jaki wi hubungat tasi bawa punggala ta'ala. Di akhir pembicaraan ini angka ki gamelo makutana, saya persilakan kaki melo makutana, silakan Pak Haji. Ya pakutana Pak Haji, makada iya ro narekko ulam muharangi layak dampengi dosa, dosa kena yak dampeng. Nah, ternyata bupa dosa-dosa kecil itu yang diampuni. Ya ko makalasi ki ko malite rek ki dena yak dampeng ngero. Dena yak dampeng ngero. Nyama peti ko yak dampeng dosa mu sapu te makalasiang. Ede, ya pada ada dosa-dosa kecil itu yak dampengi. Umpamanya tu mita makun rek tu ni palalaka mata he. Enan apa makoi? Madosa ki wadi nak dampeng dosa ta pun Allah Taala. Nah itu, tapi kui kala siang ngitau ibang wong ngitau dia tu masam pada dia tak puasa, dia nak dampeng pengolah talero. Ayana tu sehingga bupa ada dosa itu nanti diampuni kalau disertai dengan taubat. Nah, matobat pi. Nah, ya kau milki nak dampeng dosa atau puangnya, apuasa ni ulamu agasana aswasura, nak patobat ki, insya Allah nak dampeng kemana dosa atau pengolah ta'ala. Nah, saya kira itu Pak Jidi. Ya, silakan. Peku ni cara ana, ya kutu mamu orang kemakun re yolota dia apa na cocok na dia tu makita loyolo angka tu yasa kana makita loyolo kita tapi taneru pikiriki kang kemakuaro lengi ni ta lengi na pikiriki. Ah jadi kang ini cocok ni mamu tu ki makwe mangoloyolo ki angka motete lalu tapi taneru burina makun re perhatikan aja agama ya tapa mari mati kena tapa tu silepo kemakuiro. Inna malamalu bin niat. Oku niat emon rudi. Yang jelasnya ia ku icapa atasi di dosa-dosa batu itu. Jalalu tercapai. Makanya dosa batu bicumo. Ipalala kabani ria mata ma dosa kisi tu. Nah, saya kira begitu. Engkau bagaimana aku tanda itu nak gaga? Ya kode itu nak gaga bupa hadirin yang kami muliakan. Kita kusimpulkan sekali lagi pengajian kita pada malam hari ini. Mari kita menyambut tahun baru Hijriah 1439 Hijriah ini.
dengan kita penuh harap dan penuh doa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan iye taung ibu pae lebih makanjai penghidupata daripada 1438 Hijriah, dengan catatan iya komelo ki ibu pa makanja penghidupata icawi lalo ki pole ri pungala taala icawi ki pole ri pungala taala, tapi gau iden ri pesanan ri guru tai endenge insyaallah napa salama ki linu puangi napa salama ki akhirat insyaallah taala. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: Agah Kareba Makassar. Malam hari kamu nggak bakal sepi lagi. Ada sinetron terbaru RCTI, kolaborasi Falcon Pictures dan MNC Picture tentang kisah cinta yang diawali dari keterpaksaan, menyentuh dan menyayat hati. Diperankan aktor-aktor ternama Indonesia, Samuel Zeliquin, Raquel Nesia, Faradila Yosi, Indra Brotolaras, Gunawan.
1: Tinggal, Leon nangis.
2: Siapa?
1: Leon anaknya Zia.
2: Astagfirullah, jagain anak aku ya, Zia. Tadi aku obat.
3: Gimana kabar kamu hari ini?
4: Aku nggak tahu bagaimana hidup aku tanpa kamu. Zia harus segera operasi dan ini untuk menyelamatkan anaknya.
5: Bagaimana kemungkinan terburuk dan dia nggak akan pernah bisa pulih, Pak?
6: Papa mau menikahkan Naza dengan Abi.
0: Saksikan Turun Ranjang setiap hari pukul 20.15 WIB hanya di RCTI Channel 28.

0: Jangkauan penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun, adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung, koroner, atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejak dini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal. Namanya Besti, yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini, setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan pom ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah, siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah lebih adem dan cantik. Kawan, Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan Besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
1: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Sentral Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda. Shh,
3: jangan lupa, Pak, DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
2: Bos, transfer atau cash?
5: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

0: Bener sayang, aku gak akan ngulangi lagi deh.
1: Air mata buaya.
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar. Pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Itu tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Daftar program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Bener sayang, kemarin itu aku cuma sama teman-teman. Mana mungkin aku selingkuh.
1: Yakin?
0: Yakin, aku kan sayang sama kamu. Berani disumpah deh.
1: Kamu bohong. Hah? Buktinya kamu melirik ke kanan.
0: Emang?
1: Orang bohong bisa dilihat dari matanya. Ketika menjawab pertanyaan kemudian bola matanya melirik ke kiri, kemungkinan dia berkata jujur. Tapi kalau melirik ke kanan, lebih besar kemungkinannya dia berbohong. Karena otak kiri berfungsi sebagai auditory memory, sedangkan otak kanan fungsinya untuk kreativitas. Makanya kalau bola mata kamu ke kiri, kamu sedang berusaha mengingat sesuatu. Sebaliknya, kalau melirik ke kanan, bisa jadi kamu sedang mengarang cerita lain. Karena bagian kreativitasmu sedang bekerja untuk berbohong. Ngerti?
0: Kok kamu tahu sih, saya?
1: Tahu lah. Aku kan rajin dengerin radio.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Aga Kareba Makassar. Sinetron viral yang ceritanya makin oke. Bikin gregetan, bikin penasaran, dan bikin susah move on tiap episodenya.
1: Nah, nyawa itu kan lebih berharga dibanding barang-barang apapun itu. Buat apa sih kamu lawan-lawan?
2: Ini ada gambar hasil rekaman dari CCTV. Dan Anda terlihat bersama pelaku pada waktu itu.
1: Saya mau tahu keluarga kamu. Gak ada salahnya dong kalau saya juga kenal sama keluarga kamu.
3: Udah kenal gak sama orang-orang yang kerja di kantor tunangan, Mbak?
4: Aduh, kamu tahu apa sih? Intel.
5: Detektif swasta. Jadi dia pura-pura jadi ART di rumah untuk nyelidikin mama.
6: Saya pernah ketemu emasnya deh di musim pusaka Mandala.
5: Jangan sampai dia ingat kalau gue polisi.
0: Gimana kelanjutan kisah senada yang penuh rahasia ini? Saksikan Terikat Janji yang dibintangi Arya Saloka dan Asa Asuncao setiap hari jam 7 malam eksklusif di RCTI Channel 28.

0: Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.
1: Saatnya kita akan masuki waktu sholat asar untuk wilayah Pindrang dan sekitarnya.

Allah berfirman, sesungguhnya salat itu atas orang-orang mukmin sebagai kewajiban yang berwaktu. Hai orang-orang yang beriman, janganlah dilalaikan oleh kesibukan terhadap harta dan anak-anakmu untuk mengerjakan zikrullah salat. Dan barang siapa yang berbuat demikian, maka merekalah yang rugi.

0: Belanja apa Bu hari ini?
1: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
0: Lulu, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan dan persendian terasa sakit semua Bu.
1: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Minuman teh kesehatan Besti. Isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang. Atau di toko obat Anur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, solusi untuk asam urat dan kolesterol Anda.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak. DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
2: Bos, transfer atau cash?
5: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

0: tolong betul-betul menjaga silaturahim di antara sesama jemaah.
1: Tentunya apakah kami berharap agar kesepakatan antara eksekutif dan
2: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menabur sekitar 30.000 benih.
3: Kami dari Kementerian Agama beserta dengan pemerintah daerah senantiasa mendampingi jemaah memberikan.
4: Akhirnya kami berharap semoga rancangan peraturan daerah tentang
2: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pindrang merupakan salah satu OPD yang
5: sama-sama hadir di tempat ini. Tidak ada lain kecuali etika kita adalah kami membuktikan.
2: Saudara, kini saatnya kita simak informasi selengkapnya. Sosial News Lintas Daerah.
6: Sosial News Lintas Daerah, program khusus liputan dan informasi berita-berita lokal yang aktual, tajam dan terpercaya. Hadir memberi solusi informasi lokal tiap hari, Senin sampai Jumat, jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 7 malam. Sosial News Lintas Daerah, kreasi dan karya jurnalis berita lokal untuk kawasan Kabupaten Pindrang dan wilayah Haja Tapara. Fakta nyata, bukan opini.
7: Dari Jalan Bandang nomor 9, lantai 2, Kota Pindrang. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya, lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak, mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online.
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
3: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

0: Agah Kareba Makassar. Malam hari kamu nggak bakal sepi lagi. Ada sinetron terbaru RCTI, kolaborasi Falcon Pictures dan MNC Picture tentang kisah cinta yang diawali dari keterpaksaan, menyentuh dan menyayat hati. Diperankan aktor-aktor ternama Indonesia, Samuel Zeliquin, Raquel Nesia, Faradila Yosi, Indra Brotolaras, Gunawan.
1: Iya, Leon nangis.
2: Dan siapa?
1: Leon anaknya Zia.
2: Astagfirullah, jagain anak aku Yosa. Tadi ya koma.
3: Gimana kabar kamu hari ini?
4: Aku nggak tahu bagaimana hidup aku tanpa kamu. Zia harus segera operasi dan ini untuk menyelamatkan anaknya.
5: Bagaimana kemungkinan terburuk dan dia nggak akan pernah bisa pulih, Pak.
6: Papa mau menikahkan Naza dengan Abi.
0: Saksikan Turun Ranjang setiap hari pukul 20.15 WIB hanya di RCTI Channel 28.

0: Oke, simpatisan Susi ya. Terima kasih buat kamu yang masih gabung bersama saya di sore ini. Dan gimana dengan di hari Jumat ini, semoga selalu penuh berkah untuk kita semua. Ya, ya, sembari saya nantikan deringan telepon kamu di 081-1413-1066. Ya, saya mau salam-salam dulu nih buat buat Kak Ros, apa kabar? Selamat sore. Halo buat Leman, Mama Wati, Antuk di Duri, Sultan di Baru, Aji Eda di Rajang. Oh, Bapak Margianto, selamat sore. Halo juga untuk Anik di Pare-Pare. Buat Bapak Ibu Guru yang lagi bertanding di Sidrap, Sidendreng Rapang, dalam rangka Porsche Ninja PGRI tahun 2026 yang dilaksanakan di Sidrap, Sidendreng Rapang. Selamat terhibur semuanya nih. Saya terima telepon dulu nih. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahmad
1: dari
0: Yani.
1: Sopeng
0: Ahmad Yani. Oke. Okay. Iya, lanjut Ahmad Yani.
1: Lagunya Cupe Hatiku.
0: Apa? Lagunya
1: Cupe Hatiku.
0: Iya, oke, okay, lanjut, Ki.
1: Jumpa-jumpa nih, Pak Leng.
0: Jumpa-jumpa, Miki.
1: Iya, ini di Pare-Pare. Ada Ira di Majene. Mm-hmm. Ada Najib di Sentral. Aji Eda. Ada mm-hmm. Leman di Polmang.
0: Iya.
1: Aldi Bro. Mm-hmm. Ada Bobby di Polmang. Anto mm-hmm. Duri di Enrekang. Ada Rustam Saputra.
0: Iya.
1: Ada Waidingal Pingrani. Mm-hmm. Mama Wati. Ada Sultan di Baru.
0: Iya.
1: Ada Bunda Mariang. Ada Aiman.
0: Mm-hmm.
1: Ada Pak Mardianto, ada iya. Nasri, dan semuanya Mbak Sipan.
0: Semuanya, iya.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat Ahmad Yani di Sopeng, terima kasih semuanya nih. Ya, ada lagi nih telepon nih. Halo, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Eda di Rajang.
0: Aji Eda di Rajang, silakan.
2: Anurena ambokmu.
0: Anurena ambokmu, oke mi.
2: Iya, betul tadi. Datang Pak Susari.
0: Ahmad Yani.
2: Oh, Ahmad Yani, dari Sopeng, terima kasih. Bapak Yanto, di Kepresin. Bukit. Lima, Yusuf, Mama Wati, dan Papa Wati, Kurman, Ani di Pare, Andi Bro di Pangapara, anak saya Amrullah yang masih bertugas di Polres Pindram, Anto di Duri, Jaya di Sopeng,

0: Siapa lagi?
1: Siapa nih? Ira. Dia lagi sedang di
0: Iya.
1: Sudah di baru.

0: Siapa itu yang baru masuk?
1: Ahmad Yani di Sopeng.
0: Yang pendatang baru.
1: Siapa dia? Tidak ada pendatang baru, pendengar lama semua.
0: Oh, mungkin waktu pagi dalam,
1: iya.
0: Waktu pagi sekarang itu.
1: Iya.
0: Yang untuk Nasri, yang sedang dalam perjalanan.
1: Iya.
0: Semoga selamat tiba di tempat tujuan. Untuk Baji, selamat bertugas.
1: Iya.
0: Selalu dan berbagi bersama keluarganya.
1: Wassalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aji Eda Dirajan, terima kasih. Saya mau langsung aja putar lagunya nih buat batal dulu nih, ada lagi dulu nih. Halo. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Leman di Polman. Oke. Okay. Lanjut.
2: Lagunya
1: Pak Bentor, oke mi.
2: Ya, baru lewat tadi.
1: Iya.
2: Ada Ganit, ada juga ada Ira.
1: Iya.
2: Ada.
1: Iya.
2: Nanti Amal.
1: Iya.
2: Siapa lagi? Siapa? Ada Bobby. Ada Ajo. Ada.
1: Iya.
2: Ada Uni. Ada juga.
1: Iya. Iya, siapa lagi?
2: Semuanya tanpa terkecuali.
1: Semuanya tanpa terkecuali. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mau dengar lagu ini dulu nih. Buat semuanya aja, selamat terhibur langsung lagunya. Idi Miryatiku.

gimana tadi lagunya buat Ahmad Yani di Sopeng, selamat terhibur. Sekarang kita dengar lagunya Anurena Ambumu. Selamat sore buat Aji Eda di Rajang, selamat terhibur.

0: Tumben Pak, bangun tidur cengar-cengir seger gitu. Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
1: Iya dong Bu, kan rutin minum Besti, jadi seger, fresh badannya.
0: Iya ya Pak, Ibu juga ikutan minum teh Besti, jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
2: Besti,
0: pegel lagi.

0: 0001. Sekali lagi 085-255-744-001.
1: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.
2: Iya, baik simpatisan Susi ya. Kembali saya hadir lagi nih untuk Anda semua nih yang pengin gabung di sini. Saya buka lagi kesempatan buat kamu yang pengin telepon. Silakan telepon di 081-1413-1066. Oke, halo. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam Mbak Susi.
2: Iya, Bapak Margianto, silakan. Iya. Lagunya
3: Tanah Ungu.
2: Lagunya judulnya
3: Tanah Ugi
2: Wanuaku.
3: Iya.
2: Oke, Mi, lanjut Ki.
3: Itu Haji Rama.
2: Iya.
3: Haji Bale, Bunda Maryam, Sultan di Baru, Amak yang di Topeng, Emma, Ida Majene, Ahmad di Jalan Sudirman. Terima kasih banyak yang diberikan kesempatan kepada kamu.
2: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Margianto di Kodim, terima kasih. Sehat selalu, bahagia selalu, dan terhibur dengan lagunya Tanah Ogi Wanuaku.

Ya, gimana nih simpatisan Susia dan untuk Anda semua, selamat terhibur buat Bapak Margianto, Haji Eda. Halo buat Ahmad Yani, selamat sore di Sopeng, juga ada Lema di Polman. Dan tentu saja juga lagunya untuk siapa lagi nih? Keluarga besar SMP 1 Pindrang, selamat sore. Yang lagi menikmati liburannya sore ini, gimana kabar Ibu Guru? Ibu Guru baik TK Asia, TK Aba Sekabupaten Pindrang, selamat sore semuanya. Nih, kita dengar lagunya nih, Cina-Cina dari Mercedes bersama Said Liu. Yang mau telepon boleh telepon lagi nih.

0: Bener sayang, aku gak akan ngulangin lagi deh.
1: Air mata buaya.
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya, buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi, secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar. Pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Tuh tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: saya Gisela Anastasia, memerankan Mila, perempuan yang lagi nyoba tata ulang hidup setelah diselingkuhi suami. Untung di Kampung Sindang Barang ini, saya punya sahabat-sahabat yang...
1: Ih, Mila, punya belum nih? Kenalin, nama saya Rizma Andari sebagai Hasna.
2: Berisik lo pada, tensi gue lagi naik nih.
3: Kenalin, saya Larsuti Nugroho yang memerankan Elin.
4: Aduh, jangan pada emosi dong. Nanti emas-emasku cepet berkarat nih. Kalau aku, Anglin Rishi alias Roro.
5: Halo semuanya, saya Kenny Austin. Di sini saya berperan sebagai dokter Bagas. Niatnya sih mau jadi dokter penenang hati warga, tapi baru mulai praktek, jantung saya yang mau copot.
0: Dokter jangan sedih, anggap aja ini buat latihan jantung, Dok.
5: Latihan buat apa lagi, Teh Mila?
0: Latihan sebelum semakin banyak ibu-ibu datang menggeruduk hati dokter.
4: Saksikan keseruan terbaru,
0: layar drama Indonesia paling gempar sekampung.
5: Mulai Senin 22 Juni setiap hari. Pukul 17.45 sore
4: di RCTI OK Channel 28.

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah. Bersama An-Nur, Tour and Travel, Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Sentral Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
4: Dari Jalan Bandang nomor 9, lantai 2, Kota Tegal. Anda masih bersama Radio Susia 106,6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya.
5: Saatnya kita akan masuki waktu sholat maghrib untuk wilayah Pindrang dan sekitarnya.

sallallahu alaihi wasallam, agar kalian meraih ampunan besar dari Rabb kalian dan dapat menggapai surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang Allah Ta'ala siapkan bagi orang-orang yang bertakwa.

0: Elu-elu si Akang pagi-pagi menisu dari depan radio. Lagi ngapain Akang?
1: Hai, wis weruh ning arep pane radio. Takon maning.
0: Dasar.
1: Ya lagi ngrungokaken radio lah.
0: Kemarin radio, sekarang radio. Apa besok-besok juga mau radio lagi?
1: Tentu.
0: Apa pentingnya atuh Akang dengerin radio sampai tiap hari?
1: Weruh-weruhan si teteh mah. Kita ini harus maju, harus menjadikan diri kita ini butuh akan informasi. Nah, mendengarkan radio adalah salah satu cara untuk mendapatkan informasi. Selain dapat informasi dengan cepat, di radio juga kan ada hiburannya.
2: Di radio, aku dengar.
3: Dapatkan segala informasi dan hiburan di radio kesayangan Anda. Informasi cepat, hiburan dapat. Ayo dengarkan radio.
4: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ala ni'matil Islam. Ala ni'matil iman. Ala ni'matil hidayah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami muliakan Bapak Lurata yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kami muliakan guru kami Bapak Kepala KUA Kecamatan Paliteang dengan Bapak Kepala KUA Kecamatan Padang Padua. Yang kami muliakan kakanda kami Ketua BKPRMI Kabupaten Pinrang, Bapak Babinkan Timas, Bapak Babinsa, dan seluruh para lingkungan kepala dusun yang hadir, para imam dan pegawai sara yang hadir, dan seluruh jamaah maulid yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Abu Hurairah pernah berteriak di tengah pasar, Bapak Ibu. Apa yang dikatakan Abu Hurairah di tengah pasar? Oh sinin napa pasae agamu ala mundur di tengah napasa na ibagi ni manak na nabita ilalam masigi. Napakolingi Abu Hurairah makada osinin napapasa agamu ala mundur di tengah napasa na ibagi ni manak na nabita ilalam masigi. Nang kalinga napapasa makada mana me ibagi, Bapak Ibu sekalian, mapacip pasa epa lari mana tama ilalam masigi. Ternyata yang ditemukan dalam masjid, orang yang sementara mendengarkan ceramah, belajar agama, mengaji, berzikir kepada Allah, sehingga ya rupa pasai lari supaya mana lalung Abu Hurairah. Ya Abu Hurairah, engkau telah berbohong kepada kami. Maka daki ibagi mana nanabita ilalam masigi. Ternyata yang kami temukan, orang yang sementara belajar agama, mendengarkan ceramah, mengaji, dan berzikir kepada Allah. Abu Hurairah mengatakan, apapun yang engkau lihat dalam masjid, apapun yang engkau dengarkan dalam masjid, sesungguhnya ia natuk manalupona nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ia tu nak bagi-bagi keonna panitia tabu, tanya tu mana nabita ia tu, mana nami panitia. Tapi ipajok ale talo mamahulu tome mala mana aga mana nanabita, Bapak Ibu sekalian, digagal lain kecuali ampe kedona nanabita mie cindro lain. Ia ku melo ki salama kolino aciori salama mahlu kami na salama na pancaji pungala tala o kolino digagal lain kecuali nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi pun menyampaikan, siapa yang berjalan menempuh karena ilmu, niga pajokke watak kalena nasabat jokkan loripat disengange, sahalallahu bihi tarikun ilal jannah. Pada tu launa ipermudai alena menuju syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi tudat-tudatta iwaniye angkata matuntu pat disengang nasabak loki si pemang merengkalingi sejarana nabita. Dan orang yang dalam keadaan menuntut ilmu, maka akan dipermudah jalannya masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ibu, oh ibu, mekita masuk surga tongang apanna mati pi mana sendi mati. Ini Bapak Ibu sekalian dimulakan oleh Subhanahu wa taala. Makanya pada malam ini Bapak Ibu, Saya tidak tahu Pak, sudah berapa masjid kita tempati maulid. Iya ku ya bilang aku Pak, ekisaplopi itu nak sibayi wani. Ini mau mak Bapak Ibu sekalian, setiap kita datang bermaulid, yang disampaikan oleh panitia pelaksana adalah peringatan maulid, bukan perayaan. Karena kalau kita mengatakan perayaan Bapak Ibu, hanya ada dua hari raya yang kita rayakan setiap tahun harus tepat dengan tanggalnya. Pertama, hari raya Idul Fitri. Degaga tu tolerar lerang melepak 25 puasa. Puimang wadiga le percepak dena wading sesuai tanggalnya. Tapi yang namanya peringatan, kumeloki maringarral lorina bita. Mau di luar bulan Rabiul Awal, tidak terikat dengan tanggal, dalam artian mengingat kepada Rasulullah, tidak terikat dengan tahun, tidak terikat dengan bulan, tidak terikat dengan tanggal, dimanapun kita berada, harus selalu mengingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya dikatakan peringatan Bapak Ibu. Yana tuna kadana MC ta yang membawakan hikmah. Tidak dikatakan yang membawakan ceramah. Karena yang dimaksud dengan hikmah ada ilmu yang mau diulang-ulangi. Ite buat, saya memak. Pura ki lagi siruntu agagae nama dari mupai yang lupai. Apalagi kudek memana nang kato siruntu. Angka giga nang kekuilala masih gaya papura siruntu nabittai. Nabittai ni nang kato siruntu. Nah, maka melalui mauli, angkatan lame jok kamarang kalinga cerama, melo ipakulikuliaki sejarana nabittai, supaya malak daki maringarang. Apa anu agak-agak lagi pura iruntu, pura siruntu, ma biasa mopa yang lupai. Mikimita contona, angka nenek-nenek silalona nakatan ni kecamatana. Tappanat patopu yase ulunna. Tappa pusing. Roy kecamataku deh. Napodangnya pun apo, demita kecamataku. Si cukke-cukke apo na. Tenaga pali yase ulunna. Kada apa tamu cari nenek, kada kecamataku. Bukan kapal itu di atas kepala tak. Weh apo, nalamu decekmu paringar rangika. Apangka memang tu tau pimang, ia mani ni ngerangi nabita, lau mani mamaulu. Tapi tanya koi koroma belai. Angka to tau pimang, ia mani natama masih iye, lau to mani mamaulu. Aja mu tersinggung buat tanah itu diupakan naik. Ia neru barakana maulue pai. Coba ngere pengajian-pengajian lain. Isra wal mi'ra sisele panitia gora. Tama ni bo, tama ni pa. Degagamit tama. Tapi ku maulu namode usur tama, tama toh. Barakana nabitai. Itu pai. Agi-agi pak onroang ia kumutapumui asana nabita napanoi pungalatala barakana. Cuman aja tala alasangi iro ole-olero taruntu mega tala nasabah ta alasa barakai. Angka masigi pak, apangka biasa tu masigi buralokan apatame lalab masigi natodo kangitalo. Mak dapa nanai, angkat tu bapa-bapa, macio tu mak dapa, mak bida-bida apa mi? Napa tamu ilalak bida? Nah, baraka ustaz, baraka ustaz. Mak kada kaja muna liwa barakana, inti naga barakai pita. Ini bu, pungalatala me pakasiri pacide atana degaga mule mahalang. Ia ruyasa baraka bu, pak ya istilah itu ah. Baraka mijitu ya anak kulo mamaulu ah. Ampe dua mitallo kuala. Iye. ia sab baraka baraka na maulue ia kutandre matu talo tapabu tama ilalawat tata na magala ki mas sempayang berarti baraka itu tapulian ni ia mikuangka matu tau lisun na maulu lima nandre talo
1: Hai ala salat Kali lakin nak maaf itu talo
0: labe barakai bapak ibu sekalian. Jadi kumuasa ipatalalu ibarakai agi-agi ipatama ilalan na watak kaleta ipoleng yesoe niakani supaya to magalak pigoi parentana pun Allah Ta'ala menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Yang kedua bapak ibu sekalian, setiap kita datang bermaulid pak selalu dibacakan ki oleh kuari dan koriata termasuk anak tarunam bapak ibu sekalian. Maka dai de gaga kamina suku melo ya cinrolai menjadi uswatun hasana di dunia ini kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma tak dampangi kak maraja bapak ibu. Marepe tu nak kelok-keloki ibu-ibu majelis talime. Muhammadun Muhammadun basharun lakal bashar. Muhammad itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia. Ini rupa tauto. Tapi nabi ta si bawa ini dek na pada-pada. Nabi ta matinro. Ini matinro to. Tapi ku nabi ta matinro de nang kana matinro atina bapak ibu sekalian. Nabi ta cek de mitinrona nasabak namigai pa masumpana lor pung Allah Ta'ala. Tapi angka umat na nabi ta cek de matinro si. Nabi assalamualaikum mensia. Oh. Obo. Ia kuangka tu patin roam marengkalinga cerama madar itu pacak kalupang. Tapa ku tutu gay matu cerama ku tapa moto ki tapa melari ki masuk malupe panteta aja mu paringerang. To sur matin roh. Jadi nabi ta bapak ibu sekalian, angka ambokna idi angka tombota. Angka indona idi angka to indota. Tapi berbeda bapak ibu dengan kita semua. Kapadi semana kada yero indona nabita amina. Yero amina bapak ibu. Tak dempangi kak maraja beda dengan ibu-ibu yang lain. Ye amina mapamula tanggalasi diletuk melok sukna nabita. Yang dirasakan oleh Aminah tidak sakit. Tapi saya tidak tahu kalau ibu-ibu yang hadir malam ini mitau kapau ya padenang kaku mimana ampe meka makutana bu ibu iaro anak ta watuna tatampu semakin melok masuk anak tabu agak terasakan pedih atau menyamang. Ulangi, pedih atau menyamang. Di. Tapi yang kabida pudanga maka dia robida pimana ustad ustad kara kamagi bubidang eganna to ku pimana ustad mega to wang kalinga ku me masu anak na dua mi kuang kalinga ustas kaka aga bubidang tulie meruna pakulik koling
1: toba na tea na tea na toba na toba na.
0: Maka daka bubidang magini itu mupodanga maka dahan ustaz oko nak mita tahu toba macule-cule kakak manang ketoba macule-cule dan agan na 12 ulang ustaz iya si pimana na pure toba kupodan ni bubidangnya oko ni roh hikmana pungalatala pancaji si pacak kalupai. Apa benengi de gaga si pacak kalupa pak cik di mana mi anak atau lerang-lerangi magai pura tobak benita. Tapi nulena lupai tobak na pucuk jagi si
2: Ini makuatoni ini bisa jadi angkata cakalupa lori nabita. Maka kita adakan maulid pada malam ini. Dek gaga me ifaringa rangki bapak ibu sekalian. Kecuali sejarah ampe kedona nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi nabita adalah manusia. Tapi ilalat tampu mopi nabita. Dek nang kenapa kasiasi indokna bapak ibu sekalian. Sampai Rasulullah keluar dari perut seorang ibunya. Ya natu ampe waktu na masuk nabita pula ditampu na bapak ibu. Marepe yang kalinga barasanji na baca kipimang.

0: Nabi tak seakan-akan mau menyampaikan kepada seluruh penduduk langit bahwasanya telah hadir segala pemimpin yang akan menyempurnakan akhlak. Jadi Nabi tak masuk kolino pabo, terpancar cahayanya yang dulu pada saat itu penduduk tanah Makkah sakarupa modelnya tahu biasa pak, angka sompa batu nalapungala talai, angka sompa saping nalapungala talai. Bahkan dulu ada kaum majusi, yang dimaksud dengan kaum majusi adalah kaum penyembah api dek gaga pungala talana kecuali api. Yaro api beribu-ribu tahun dek nangka napat dek yakume pande male anatoma lolo tawe ya deparangi tamak kuri lalang api begitu kejamnya sebelum hadirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi riwatu ijajanna nabita terpancar cahayanya Bapak Ibu sekalian. Nah kanna yero apiro beribu-ribu tahun dan nang kada pande pas nak kanna cahaya nabita, api itu langsung pat depak padam diakibatkan karena cahaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya sampai malam ini Bapak Ibu, tidak ada cahaya yang kita cari kecuali cahaya nabita. Cuman yang jadi pertanyaan, peko carana mikmat cahaya nabita, peko carana iruntu cahaya nabita kalau kita tidak pernah bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba buat kita buktikan malam ini, kalau kita pandang cahayanya lampu malam ini mesti nampak dan repak kita. Kalau kita pandang cahayanya bulan malam ini mesti nampak dan repak kita. Besok kalau kita pandang cahayanya matahari mesti nampak dan repak kita. Tapi ada cahaya pabu nantinya, semakin kita pandang akan menjadi obat, semakin kita pandang akan menjadi syafaat, semakin kita pandang maka mesti malat dan mestinya wai, bahkan kita semakin rindu. Tiada lain adalah cahaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya natu nama kutana pak kutanai makada opak galung cahaya agamu pake masulo sampai dalle halala tak. Maka depak galungnya cahayana matahari. Cakka lupa gitu, ya ku demu pacio cahayana nabita. Ya ku cahayana matahari pak tandalkan masulo sampai dalle halala tari tangana galuta. Cakka lupa ki. Meki mita butina angka pak galupa liwa suak na matahari masulo nok galuna. Tapi yang kamu papak galung dek ni sebedakangi tega pitonna tawe. Tapi dek gaga pamai pake macahaya masulo okolino nur ilahi na pancaji pungala tala nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya natu nak kelong-kelong ibu-ibu majelis taklim tak anta syamsun an dengar anta syamsun cahaya nabi bagaikan cahaya matahari muita suakna matahari angkamu pas suak ya sena muita suakna bulange angkamu pas suak ya sena. Dengar Bapak Ibu sekalian, adalah nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ia wanipa buhe wa di mana ki mengaku makada umat naki Nabi Muhammad. Tapi yang jadi pertanyaan, nang aku muki gamatu Nabi tare sumondi na pungala taala. Wa di mana ki saya wanne makade? Keluarga aku ti apa lurang? Yang jadi pertanyaan, nang aku muki gapalura. Maka totonga mana ki matu sumondi na pungala taala. Sila lola-lona nabita tapi dia ni tanrai. Sila lola-lona nabita dia ni tanrai. Mak dapa mana tahu nak kada niga yang dapa kro makada ia naro Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi angka matu tahu pak si gora-gorana makada ya Rasulullah umatmu ya Rasulullah ya Rasulullah umatmu ya demparang ni pantik ku malaikat.
1: Tanya Nabi Muhammad musapa biasa pantemi ale pantembum lisu.
0: Ibu, ku tanya ki jolo illas moki bawa panteng. Illas moki soko onna pa tangas soe ku wono wono wono mulio wakilok kelong itu wono eh. Angkatu masigi alena malli tallo alena torrakang itallo na alena toballo itallo na

0: Ilas smoky buta namo bombe tamalay berarti ang kasi bombe ko iya matuku bombe tamale panteta lalung ibu tapi aja mualai podangi bombe bombe pantekku mujujung maka de bombe tabe kanja pa pantemu bombe ha si ama i gara-gara panting aja to mesi jaka nyawa pa toloma maulu nasabario papuji isalai bolataro onang nasabario mario kitu meloloma maulu tapi yang jadi pertanyaan pekoni riota ya kulisuki apangka tu istilah pabu pada laut pada upa pada paden lau masigi pada padi tama, pada padi tudang, pada padi bagi panteng, mabicu tawana lina. Aja lalu nami majanya wata, ilanya itu lanya. Nah kadana nabita, tanya mima miak musapa waktu mulu peringatan mauli. Si lalu-lalu na cahaya nabita, tapi dia ini tanrai pak. Angka ni nabita matoton riolota, tapi dia gagal tanda-tanda masuk pula di tapata. Karena yang kita cari malam ini bukan karena Rasulullah, yang kita cintai malam ini riota sepuluh nyawanya bukan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi tabale niata papoji lor Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh buah, andaikan pak ketua beka peremita kakanda saya totong yolota, contoh-contoh maka dai pak ketua beka peremi niga melo lao umrah gratis. Puyak ka mana limai. Engka masih gi konroi pa imam, tapalari 2000 ml yolo. Iya, iya, maka ada contoh. Maka di contoh ga pale, kakak abicara ko. Namo contoh metu nagan rusu. Maka dia pakai ketua beka paremi niga melo umrah gratis melo mana kipa magiru natu macinna mana melo makka magiru tu melo mana lo makka kenapa makka mulia sampai malam ini diakibatkan karena ada manusia yang pernah lahir di sana yaitu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dulunya bapak ibu sekalian ketika Rasulullah lahir di kota Makkah lahir di tanah Makkah ada pasukan yang kita kenal pasukan bergajah melo nahancurkan Ka'bah tapi karena Rasulullah hadir di dunia terhalangi pak dengan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala yang naruna bacaro onang anak taro datang burung ababil yang memegang batu sijil narempakannya Abraha dengan pasukan bergajahnya. Menurut penelitian batu ini pak berpirus gunakan nekolie mesti sobo dan hancur sehancur-hancurnya Abraha seperti daun-daun yang dimakan ulat-ulat karena keberkahan lahirnya Rasulullah hancur Abraha mena sulangi Ka'bah ya natunak kada kakek nabi ta'e Abraha ia ku agama me muhancurkan bunga latala tu mewah kita kira ya ku agama me mukala siap pak bunga latala tu mewah kapan-kapan agama me muceko-cekoi bunga latala mewah ya ku bunga latala me pasampuki namun diga me pendreki detonule coba kita baca sejarahnya pak dulu ada manusia sahabat Rasulullah miskin sa'laba tapi Allah angkat derajatnya menjadi kaya. Tapi dulu ada manusia yang sangat kaya yang kita kenal Qarun tapi Allah turunkan derajatnya tercatat dalam sejarah kasiasi Qarun Bapak Ibu sekalian. Makanya saya mau maaf saya kasih contoh di andaikan manusia yang mampu pak andaikan elo uleta rupa tawwe maka yakin dan pasti dokterlah yang paling sehat sampai malam ini. Tapi secara bukti nyata ada dokter yang terbaring sakit di tempat tidurnya. Padahal ia dokter nister resepak burana kumalasai 2x3, 3x4, 7x3. Engkau kapak bura 7x3.
1: Yekwanka kadanka andri naracuk itu aja lalu. Tengar ini. Andaikan elo uleta rupa tahu Bapak Ibu, maka yakin dan pasti polisi dan tentara yang paling aman rumahnya sampai malam ini. Tapi secara bukti nyata ada polisi tentara namasuki pencuri rumahnya. Tapi tanya polisi tak hadir si batantara ta. Kurma bilai. Saya mau maafkan anda. Dengar ya. Inilah yang dikatakan Bapak Ibu sekalian. Wa mata sya'una illa ayyasha'allahu rabbul alamin. Ia kupungala ta'ala mepagang kai cede agaga kolino mesti degaga boleh bahalagi Bapak Ibu sekalian. Maka tugas tak sebagai umat Rasulullah, cinta kepada Rasulullah dan hidupkan sunnahnya, maka di hari kelak nantinya natan reiki nabita maka da umatku ye. Jadi makam mulia diakibatkan karena apa? Karena ada manusia yang lahir di sana. Coba karya latu kisiko maka matawaf atau regulina kabai. Satu batu mabolopa yang kita kenal batu ajar aswa. Cid di batu mabolo majuta-juta salam memudungi. Maga ni ada payro batu mabolongiro. Maga na mulia yero batu mabolongiro. Maga na miyam maui. Karena batu itu pernah dipegang dan dicium oleh bibirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maga na tomelo mana lo Madina. Maga na to macinna mana kimelo Madina. Karena Madinah adalah tempat dimakamkan dan dikuburkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya ada satu cerita Bapak Ibu. Saya mau mabua ya kucau nak kemarin kali ingat ceramah kabi-kabi muka. Insyaallah paja katu. Aja namu gua repat ceramah. Yeah. Ada satu cerita apa di Yaman. Yeah. Yaman Bu. Titamu Yaman. Si depen Alaska birinal loti. Yaman, di sudut Yaman ada kampung namanya kampung Sabit. Di kampung Sabit ada ulama besar di sana namanya Syekh Abdurrahman Ad-Dibai. Itu Syekh Abdurrahman Ad-Dibai sewaktu melok lo siarek ke buru nanabita dengan rombongannya, ada satu anak kecil berteriak, Syekh kasih ikut kak. Nah bilang Syekh Abdurrahman Ad-Dibai, anak kecil tidak boleh ikut. Karena perjalanan kita sampai ke sana 5 hari bahkan sampai 7 hari. Nah bilang anak kecil lepak, sewaktu ditolak tidak bilang-bilang ikut dibawa keretanya Syekh Abdurrahman Ad-Dibai. Mat doke sising. Dalam perjalanan 5 hari sampai 5 malam Bapak Ibu, anak kecil ini tidak pernah makan dan minum. Ia anaknya denang kena mandra, denang kena minum, karena dalam hatinya cinta kepada Rasulullah sampai nak lupai ia sangi maluasa si bawa madakah. Ini yang pernah yang terjadi kepada Rasulullah Bu. Karena cintanya Rasulullah kepada umatnya, karena cintanya Rasulullah kepada kita semua, memperjuangkan agama yang kita anu sampai hari ini, sampai-sampai Nabi Tamaluasan asio batu oko watana. Rasulullah memimpin salat, ketika Rasulullah sujud ruku moni batue nang kalinge sahabat munrina purana masempaja makutane ya Rasulullah malasa kiga ya Rasulullah engkau angkalinga moni-moni kuatatta nabukai baju Nabi terpitangi batue nasio kuatana. Maka ya sahabatku maluasa gak kasih. Tapi karena Rasulullah tidak pernah putus asa memperjuangkan agama yang kita anut, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Seperti inilah yang dilakukan anak kecil ini Bapak Ibu. Singkat cerita, sampai di Madinah Syekh Abdurrahman Ad-Dibai mengumumkan, alhamdulillah kita telah sampai di Madinah. Ya anak Nabi cuy pak, na buangi alena, na padina pajal lari.

umma na aganda ni namati na bita ampikido na lorialeta manang bapak ibu sekalian ritala pasingaranna. Akhirnya palari ananai dena pajagora na sabario na ale aun na madina na sapangi ulun na latu indo ajena na pagora.

Eko anak ini pat terjatuh pingsan lantas meninggal dunia belum sempat menziarahi kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah bukti Bapak Ibu. Kita tidak pernah bercita-cita Bapak Ibu sekalian di mana kita akan meninggal, begitu pun dengan anak ini. Walaupun kiburuta kolera lerang kuburan Rasulullah di Madinah yang begitu jaraknya begitu jauh, tapi tidak ada yang menghalangi kita ketika kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya hadimlakul subhanahu wa ta'ala setiap meminta kepada Allah ikutkan nama Rasulullah Bapak Ibu. Yana tu ampai aja taherang. Apangka to tu biasa masyarakat tapak kamputa ya kumalli anu baru no bipui mama para sanji. Di gitu ya. Mangoto barui map barasan. Mamotoro barui barasan. Tama bola barui map barasan. Bene baru. Botim paru. Map barasanji. Magiruna yobbi guru tapi mam Bapak Ibu. Yogi bi guru tapi malo salawaki anu baruta. Meloki supaya salame anu baruta pada salamakna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka inilah yang biasa dibacakan oleh Pak Imam dalam barasanji.

Nai tauma salawai, tauma pasalamai, tauma pabarakai, masyur pengulukan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi Adam itu ketika dilemparkan keluar dari surga, Nabi Adam keliling dunia, kembali ke Makkah, baru diampuni dosanya. Apa istighfar Nabi Adam? Ya palak manang, robbana zalamna anfusana dan seterusnya. Agan apa Nabi Adam? Puang ya umatna Nabi Muhammad, ya kumadose ko kamponna, ya ko to kamponna melo tobat, itarima tobatna. Iya, cit di miatas salahku puang. Lau kalilingi lino, lau mana makan apa tak dampangi dosaku. Umana Nabi Muhammad, namun adik na lau maka ya dampangi toi dosana. Kenapa kita mulia? Karena dalam diri kita ada nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang itu nak kadana Nabi Adam panatambe doana. Ya Rabbi haqqi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demi hak, demi kehormatan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ampunilah dosaku ya Allah. Ya Adam, magi ta pemuta puasana Muhammad ade gagapi taunna. Puang, waktuna ta pancaji dua mataku cenga ka ri onrota. Angkata roki ko yoluang. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yakinga maka dia Muhammad makhluk salama. Nasabah angka asal tapuang angka itu sana Muhammad. Sodak tatam cocok. Bendingi depan tapu sana Muhammad. Depan kuat dampangi dosamu. Yang itu nak kena Nabi Adam. Peko balik kanjak na yero. Cahaya na roh Muhammad roh. Itu kukan hukum Adam. Ni tanah ku ada pa tapasu marohab.

pa ya kunang kaling itu mabang itap puasa na nabita ilala bang tap panala dua jarin na napasidike na panaburu na sapungi matana. Biasa kimi tata tap panasapungi matana epuan tapapadang amataku Nabi Adam nita cahaya Nabi Muhammad. Di tutu nama lampi bacana pak. Ada yang baca marhaban bi habibi kuratin ain. Uf. Ada yang baca Allahumma salli salli ala sallim. Uf. Ada yang baca raditu billahi rabbana bil islam. Uf. Tapi yang kata biasa kalau kemat juma menilat tu bangi di pana paja mak baca. Dia ku si kakak bahi lampi tu apa bacaan ya. Tapi tu litat dempa mi ulunak. Ha. Ma. Ma. Kakak agak jadi baca pak. Ya itu siapa panggil bapak ibu sekalian. Maka itulah yang kita harapkan Bapak Ibu adalah Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang selanjutnya dimulakan oleh Subhanahu wa taala. Aja nana mega pa, yarona palurata dua na sampaikan. Ya dua to na ku sampaikan sifat Nabi Ta. Pertama, Nabi Ta matanre siri. Dena mega siri. Beda tu matanre siri, beda mega siri. Ia ku mega siri wat dikit maluta-luta jepui anu na tauwe. Apa mega mo siri ta? Tapi ku matandre siri de memana mik mal ku dini julluang. Engka apa tolo mamaulu angka na kananna men resikirinna. Na subbu yaro kananna. Na kada panite magai. Makka de to panite capui. Tapi angka ibu-ibu pura kuruntu. Maka raka bai, dua tu tapali subuhe kada anu stas ku siddi, lingkiki. Den aku mate. Cocok to yero supaya seimbang inasa. Jadi dua nabi celau. Ini mama bapak ibu sekalian. Iyero tapali suwe bu aja tanre bawangi ya kude tali sipak nana de tu pani pertama bawangi tu agak ilalam masigi angka sipak mi pali subkotu pertama asipak ipada launa bura lokai lokai de na mi mate ya kude na pura mabua prinsipna aja musale lerang kude gaga pasingar kami na makanja musalengi lor padam rupa tau. Contoh-contoh. Ya ku de mulle masida katedong. Asida kabawa ni sapimu. Ya ku de mulle masida kangi sapimu. Asida katonia bembemu. Tapi ya ku de mulle masida kangi bembemu. Asida kabawa ni manukmu. Tapi ya ku de to mulle masida kangi manukmu. Asida kabawa ni talokna. Tapi angka tu tahu puimang denang kana bawa tallo ku mamauli tangwe tapi ku ibang ni tallo e yo lo pi makarambang bah tapi tanak ku kurma bila e tapi aku de to mule masida kangi tallo na manukmu asida ka bawa ni taina na yala pupuk bunga-bungai tapi ku taina manuk de to mule pak berangi ah dua na masida kang ilalawa takaleta pertama pangkau kak kedo-kedo mam masih-masih lor pada tak rupa tahu capak lila mang ada-ada mam masih-masih lor pada tak rupa tahu iya mitu na pakaraja kitu tahu eh pak ya kum pakaraja toi engka apa tu tahu pak mi pakaraja na lupe pakaraja tahu piku caramu mek na masih-masih tu kudu macam masih-masih siapa gari sejarah na nabita engka kanan kenapa dikinyawana pada na rupa tahu apa tu ini termasuk peceramai biasa muto. Jadi ku foto tu aleku, ku foto aleku. Dengar. Tapi Nabi Ta pak, hanya satu manusia di dunia ini, semakin dibuka sejarahnya, semakin kelihatan Allah baiknya. Nabi Ta mi bawang. Hanya satu manusia, mampu memberikan contoh, dan mampu dicontohi, Nabi Ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Ta matandri siri pak, ipat tudangi Nabi Ta, tudatoi Ali bin Abi Talib. Ipa siada manre, ipa siada i. Ya sangi siada pasik dia i akatuang i duai.
Lupa di mana Nabi tak jepu pakandrang. Bo, alupa tu di mana Ali, si topu di mana. Neso masih gak di mana Nabi tak apa matan resiri na parioloi Ali. Kanja pakuloki mamaul na koro lima taro. Pada lupa matika talo tapa si topo pada esoi. Amat talo eh. Ini Bapak Ibu sekalian. Jadi ini lupa buraloka. Yang kedua, agai palisu. Alai sipak na talo eh pabo. Ia ro talo ibawa lo masigi. Makanja saliwana. Makanja toy lalana. Dekare. Makanja saliwana. Makanja toy lalana. Ia mana tu na baka. Paya depai. Artinya prinsip talo. Angka talo. Makanja saliwana. Kampurro kang ilalana. Angka to tau pa tuli tapana minaleco naleco liwa pat jakan nyawana dalam artian pasiriatian aku tanah ka angka pasiriatian koe angka digaga digaga lamai alhamdulillah aku digaga lamai obo obo iya ku bali bola malli oto sukuruki penre lima takwe. Oh puang malini oto baru bali bolaku angkana wat dikonroi maci olo mangantara boting coco bo dek namu si surma kutana ko botinge kosong otota kosong otota muruntula seke cik di mejobana pol latu botinge sifat dua latena tapi syukur ki bapak ibu sekalian ampe itu talok melo yala sifatna. Makanja saliwana, makanja to ilalana. Na sampai ke siro enna pai paketua panitia tai. De to mamaulu rilalana ia soe. Benenge de nama sidisit di panitia si bawa jamaai. Benenge dua biji bi barapulu inasu. Na mancaji bara magampeng galati na tak dempak lau. Tapi si litera inasu semakin lebampa semakin sideke. Ale sipak na sokoe semakin lebampa semakin sideke. Dalam artian cit di misoko dek nami masih di sidi soko mawari ya ku de matappa bu garu-garu soko ta aja muan de lima ngaso ya ku angka soko makat do na mawari mulla pasangi palapa tabura lau bapak ibu sekalian ina di bulaka Allah subhanahu wa taala ha yang paling terakhir sipana nabi ta me cinolai pertama tadi matan resiri yang kedua nabi ta de nang kana mabangka lori padanna rupa tau. Makadai ustaz engke korote melo mana na pagatuna padana rupa tau patulina sengelena macca siaga to mi acca ta idi degaga kala kala macca na bitta pa meki mak bilang aga presiden ya asep na bitta presiden toi panglima panglima peran na bitta sisa bulawan 100 menan rasulullah ahli politik le bibi politik na bitta jagona. Masalah ilmu umum, ilmu apapun Nabi menguasai Bapak Ibu. Tapi di gagal sejarah Nabi tak melok natuna-tunai pada narupa tahu atau men apandang ente pada narupa tahu. Ini mau maaf agama yang musabah Nabi tak dia punai pak. Niga kami nama garata bu Nabi. Obo niga kami nama garata Nabi Yusuf. Bendengi wat dengi patura Nabi Yusuf. Napa ni patuda Nabi ta de gaga angka na garata na Nabi Yusuf dibandingkan Nabi ta. Garata ipake wanie garata na mi Nabi Yusuf ibage-bage pa iala ta cidi-cidi. Nala ni ketua BK Premi Sidi. Nala to ni palura Sidi. Kuala to ni pacara mi Sidi. Ta Sidi ta na mi ala na liwa garata ta. Cocok bu. Itu gare. Peko ni garata na Nabi ta ro. Garatana Nabi ta pada dalam riwayat ya kutudangi Nabi ta tapang katau de nama garata tudah si depek Nabi ta langsung otomatis magarata itawi apa tu idi kutudak isi depek na tu garata eh tatambe garata na lena tatambe kita gare tapi garata na Nabi ta met cenulai si suruk kipa. Ampe kodona Nabi ta Bapak Ibu
Yana tu ampai de kulara ki ma ballo ballo bu aballo ballo bu ki. Oh bapa-bapa, perhatikan ni. Jaga-jaga keluata, goso-goso sita para lu. Tapi tak dampangi kemaraja bu. Le bumbu-bumbu gay tapai na dek nang kene bumbui ati. De tuat teki macilla bu, cilla mo kisah kumai kilo mamau lu. Bu cilla mo kisah kumai kilo mamau.

angka miseng de kisengi, tapi angka kiset de temisengi. Ia nanti asalnya pat disenga tak sidapi pada terpatau bapa ibu. Maka cocola dan asa palura. Niga-niga memu pilih calon bupati. Ih di mana? Aja sekarang manu ye yanu apa manu yanu manu manu yanu. Eh amendre yanu manu manu mau puiko. Aja napa santai saja. Aja nama pada ini masih kekeng. Ini mau maaf tak dampain ke maraja. Ah, makanya aja tomek si pakatuna bapak ibu, tapi mari kita saling si masing-masing dan saling menghargai. Makanya jitu matu kumetani mateta kulera-leranga tulina rampemo pak kita uwe. Bisa jadi pak buru ni buku-buku tamatu, buru ni watak kaleta, loda ni mesata, tapi yang kecil di dalam leburu pas sengarata kami nama kanjai nesa lagi daripada tarupa tahu. Tajil lorang ngagare tau kami nasogi lalapen rapa. Ekepitu menre tanamaka male hajinna. Alisu penrang. Kira-kira ekepitu toyo bipungaji. Koki pungaji, pungaji, pungaji, pungaji, pungaji, pungaji, pungaji. Nabi lagi pakai tau baga peremi. Maka nama galak dadinda. Anu pakai tua. Ekepitu lo haji. Namun ekepitu kilo lo haji. Sapu betulai. Cicetomi itu makanya. Angkitu pungaji. Ya kumelo kiyopi makare kepitu pungaji murepe pembaca sumbangan yang menyumbang Jumat ini pungaji pungajita pungaji pungajita pungaji pungaji 15.000 rupiah gora mana ngejamai gayana je ini bapak ibu sekalian. Makanya pak sepulan dari maulid nantinya ini dan ini mudah-mudahan yang terjadi pak. Mudah-mudahan angkata padenang katolo masigi. Tapi nasabah hidayah melalui Allah bukan melalui ustad. Maka Allah turunkan hidayah sehingga pak marajin lo masigi. Jadi bu, ya kuangka matu muri baru kusubui. Ya muri baru. Jadi angka matu karena puranan retaloe. Tamana taloe. Taparkat na talo. Pungala talo ningar. Cik dekamati na taro talo. Mainga lawi pamasigi subuh dena nang kena lapasang ibara jamaah. Jadi kuna panna matul lo masigi kusubui idi pak berjamaah mitai aja mitai ajeta mitai pak itu kutuna panna lau pa mangoncol itu mangoncol tama nang kagajero ni taga kayan. Jadi kutamai aja simak kasama giling tadempe tu su tapi ajeta mitai maka toy dibuah. Ya kuangka matu na panela keta moto masempanya subuh. Mudah-mudahan budi. Angka ga ibu-ibu kede pada sempanya lakena. Angka pendagara limana. Ah, mudah-mudahan angka bo laketa matu moto ni kusubui. Mala ni wejenne. Male wejenne na panna male wejenne. Aje tamita ibu, aje tamita. Aje simule pamellei. Pangkatot ibu-ibu pangelela dabela. Na panama jenela kena tapanele cha cha cha cha cha. Amani lera lera. Masampaja ni jago eh wow. Tak dempai songko eh pak. Ajiban tamita di belakang Allah Subhanahu wa taala. Maka bapak ibu sekalian, sebenarnya banyak hal yang saya ingin sampaikan, akan tetapi waktu yang membatasi kita. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam ini dapat dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Harapan besar tapabu kita adakan maulid pertama karena cinta tak kepada Rasulullah. Ya runa niat taruna sabalai rubah. Ya tu lebokonge pak oleh-oleh mi poleri panitiai. Tapi oleh-oleh yang sebenarnya cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma tadampain ke maraja buah. Angka tutu onro nama salawat. Angka tutu onro nama salawat. Manakala kututu dengan cerita. Angka ibu-ibu lo majelis taklim, maka ustase salawat ki bo, salawat ki, salawat ki. Pajama ceram ustase. Angka ibu-ibu bau dina pajama salawat. Allahumma shalli wa sallim. Ya lengi beppa kana tawata pungaji. Allahumma shalli wa sallim. Meli suna sapa sandala na Allah sallallahu alaihi wasallam. Maka dan gotana agak tak pungaji Allah sallallahu alaihi wasallam. Sandala aku na runtu tu kacede-cede Allah sallallahu alaihi wasallam. Allah sallallahu alaihi wasallam. Latu na bola na maka de lakena polon roku di wetamu lisu Allah sallallahu alaihi wasallam. Boleh kamarang kalinga ceramah mek talak di rustasi. Maka de lakena mek

mandre na di gaga sa dia. Allah mo salyo-salyo sa mo. Sabar ko pa po, lagi marakaling at sarama. Makere-kere laken na lari menre kamaray, nabukta pintu na lamarin na benena, nali cicin na benena, kami na malupo, na demparang ita masalo. Menite kan masalaw amu pia guna capi cicin na. Akhirnya bapak ibu nalupai ro, keesokan harina lalu pak balu balik. Balik, Allahumma salli salli salli. Maka dia laki nak dia, bagai pena panjang masalah. Nali balik lopo, wuli walaupun ero balik nali. Nah, yang apa tamu dah purana, agora laki nak pulih mondri. Bobo, pajak ni jauh, pigo itu balikmu. Lanyi cicing andalamu wita ilal lamari. Makere kere benina Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad na poi due balelo poi tapata dempa cicina na tikang na patamila la jarina na gilingi la kenna Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad makade akade la kenna mana kali su cicina ye pasalawai barakana salawai pa. Ya demparnya cicina tama saloe angka balelopo mamai. Ternyata yolo angke pak balu pekangi koro mapekang. Ia narunala ro na panabalu ko ibue lisu cicina baraka na salawai. Tapi aja pada pada ceritana. Engka gasi bapa-bapa baja lo male cicina benena demparagi. Lanya taru itu pa. Tania ceritana mi bapak de hikmana ye ceritai dalam artian de gaga tau malasa salawa ya kutoma salawamu lore nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika dan benar itu datangnya dari Allah dan ketika dan salah itu datangnya dari pribadi sebagai manusia biasa yang taluf dari kehilapan. Terima kasih kepada jajaran panita dan pegawai sara masyarakat setempat yang telah mengundang kami berbagi ilmu kepada kita semua. Angkaku toto de kumi paguruki tapi angkaku sipakai ngak lori pada tai di mana nasabari hadi belak oleh subhanahu taala. Mudah-mudahan nantinya kita menjadi bagian umat Rasulullah yang akan berbaris dikomandoi oleh Rasulullah masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Minallahi mustana wa tiklan wallahu muwaffiq ila qomitarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: tolong betul-betul menjaga silaturahim di antara sesama jemaah.
1: Tentunya apakah kami berharap agar kesepakatan antara eksekutif dan
2: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menabur sekitar 30.000 benih.
3: Kami dari Kementerian Agama beserta dengan pemerintah daerah senantiasa mendampingi jemaah memberikan.
4: Akhirnya kami berharap semoga rancangan peraturan daerah tentang
2: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pindrang merupakan salah satu OPD yang
5: sama-sama hadir di tempat ini. Tidak ada lain kecuali etikat kita adalah kami membuktikan.
2: Saudara, kini saatnya kita simak informasi selengkapnya. Sosial News Lintas Daerah.
6: Sosial News Lintas Daerah, program khusus liputan dan informasi berita-berita lokal yang aktual, tajam, dan terpercaya. Hadir memberi solusi informasi lokal tiap hari, Senin sampai Jumat, jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 7 malam. Sosial News Lintas Daerah, kreasi dan karya jurnalis berita lokal untuk kawasan Kabupaten Pindrang dan wilayah Haja Tapara. Fakta nyata, bukan opini.
2: Sesaat lagi kita akan memasuki waktu sholat isya untuk kota Pindrang dan sekitarnya.

dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqimas salah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma ramadan wa tahujjal bait in istata'ta ilaihi sabila. Artinya, Islam adalah engkau bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah, dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan salat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan pergi haji apabila engkau mampu mengadakan perjalanannya. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis ini dikabarkan bahwa Jibril alaihi salam keluar menampakkan diri kepada para sahabat dalam bentuk seorang laki-laki yang tak dikenal. Ketika mereka sedang duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, Jibril kemudian duduk di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai murid yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang Islam, yang bertujuan untuk mengajarkan kepada para sahabat yang hadir mengenai rukun Islam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawabnya dengan rukun Islam yang meliputi kesaksian dengan dua kalimat syahadat, menegakkan salat lima waktu, membayar zakat kepada orang-orang yang berhak, berpuasa pada bulan Ramadan dengan niat yang benar, dan menunaikan ibadah haji bagi yang mampu. Inilah hakikat Islam yang sebenarnya.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Selamat menunaikan ibadah salat Isya dan selamat mengikuti acara berikutnya.
2: Dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
3: Satu, daftar auto debit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program auto debit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program auto debit gampang kok, bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
2: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Haji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.
1: Belanja apa Bu hari ini?
2: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
1: Lulu, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan, dan persendian terasa sakit semua, Bu.
2: Ibu kan sudah beli BST ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan BST di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
3: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
4: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat An-Nur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, solusi untuk asam urat dan kolesterol Anda.

0: sebuah solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak. DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
2: Bos, transfer atau cash?
5: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan.

ada saatnya kita tak berharap banyak dalam kehidupan ini. Ada pula saatnya kita seakan tak bisa lepas dari indahnya kehidupan. Tak ada yang bisa memastikan kapan jiwa dan raga ini masih bersatu menuntun perilaku kita. Andaikan waktu itu sebuah lembaran yang terbang bebas di angkasa. Semua insan kan menggapai dan memilahnya, mencari dan mencari torehan asa yang membanggakan. Tapi semuanya hitam kelam. Masa yang telah pergi hanya mampu untuk dikenang dengan senyum dan tangis. Simpatisan Susia, ada saatnya kita akan terpisah dari semua kesenangan dan kesedihan. Genggamlah harap dan asa itu, hadapkan ke pajar yang menyingsing. Pastikan hari esok akan lebih baik dari hari ini. Kini tibalah saatnya 106,6 Susi FM akan menghilang dari indera dengar kita. Segala harapan tercipta, semoga kebersamaan sepanjang hari ini menorehkan gempita kegembiraan. Esok terpatri janji bagai mentari akan datang di ufuk timur, bahwa kami 106,6 Susia FM kembali hadir dengan beragam program kami. Selamat malam, selamat beristirahat, dan wassalam.

Dalil kita pada malam hari ini yang pertama adalah merujuk kepada surah Al-Maidah ayat 105. Surah Al-Maidah ayat 105. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu 'alaikum anfusakum la yadurrukum man dalla idza ahtadaitum ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Jadi ini ayat Bapak Ibu sekalian terdapat pada surah Al-Maidah ayat 105. Dari kembali bertuangi secara pengertian terjemahan Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu, panggilan atau nida ditujukan kepada orang-orang beriman. Alaikum anfusakum, jagalah dirimu, ya, jagalah dirimu. Suruh kita jagai pengalatan alita ya. La yadurrukum man dalla idza ihtadaitum. Tidaklah orang yang sesat itu akan memberi mudarat kepadamu apabila kamu telah mendapatkan petunjuk. Ilallahi marji'ukum jami'an, hanya kepada Allah lah kamu kembali semuanya. Fayunabbiukum bima kuntum ta'malun, dan Dia akan menerangkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini ayat asbabul nusulnya pasabarna ayatna turun, yaitu Qir al-Wahdi meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menulis surat kepada penduduk Hajar. Iro dipimpin oleh sahabat yang namanya sahabat itu adalah Munzir bin Sawa. Itu disampaikan kepada masyarakat pada saat itu, makanya supaya masyarakat itu memeluk agama Islam. Jika menolak, jadi iro masyarakat kalau dia tidak mau memeluk agama Islam, mereka boleh membayar jizah, ya membayar upeti. Nah, tetapi ketika surat Nabi ini sampai kepada Munzir bin Sawa, maka dia memperlihatkan surat tersebut kepada orang-orang Arab Yahudi, Nasrani dan kaum Sabi'in. Nah, ternyata ini kaum Nasrani, Yahudi, As-Sabi'in, penyembah bintang. Kemudian orang-orang Majusi, penyembah api, yang tinggal di negeri Hajar itu, dia namilu Tamasalang. Dia hanya memilih membayar upeti. Jadi maka ditaruh di utama selengnya, yang penting makam aja kah, siaga peraturan di wajah misalnya, apakah satu bulan, satu tahun dia membayar upeti. Istilahnya dalam agama membayar jiz'ah. Ya, membayar jiz'ah atau upeti. Nah kemudian, maka Rasulullah menulis surat lagi ini kepada Munzir bin Sawa. Ya. Ammal arabu fala taqbal minhum illal islama awis syaikah, ya. Wa amma ahlal kitabi wal majusu faqbal minhum jizyah. Jadi makanya Nabi ta napadangi dalam surat kepada Munzir bin Sawa, untuk orang-orang Arab, ya, ammal arabu fala taqbal minhum illa al islam, maka jangan menerima dari mereka selain Islam. Jadi orang-orang Arab pada saat itu dia tidak menerima selain Islam. Jadi demi lemak kemaja upeti, dia cuma masuk Islam. Ya. Adapun agesendero wa amma ahlal kitab, adapun orang ahli kitab itu wal majusi, orang-orang majusi itu faqbal minhum jizyatan. Ya. Maka mereka terima jizyah dari mereka. Inilah ajakan dakwah yang diajari oleh Rasulullah, mengajar satu kampung, mengajak satu daerah supaya memeluk Islam. Ya, memeluk Islam. Nah, tapi yang kata dia melo, ya sama dengan kita ini.
ada yang masyarakat kita ajak masuk dengan kalimat la ilaha illallah, pakai siro pemahaman kita di situ kembali kepada ajaran Islam yang benar. Yang kata melo, angkat dia melo. Ya, beginilah kondisi masyarakat pada saat itu. Nah, kemudian maka turunlah ayat seperti ini. Tadi ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dalla idza ahtadaitum. Wahai orang-orang beriman, janganlah, jagalah dirimu. Ya. Tiadalah orang yang sesat itu akan memberi mudarat kepadamu apabila kamu telah mendapatkan petunjuk. Ya, ini orang-orang sesat yang dimaksud di sini adalah orang ahli kitab. Jadi roh ahli kitab Nasrani, Yahudi, Majusi, Sabin. Tapi di sini adalah yang Nasrani dan Yahudi yang paling terkenal. Iro narikku ipudangnya kedatangan ku selang, kita mengajak mereka, dia tidak mau, ya sudah. Dia tidak akan dia tidak akan memberikan mudarat kepada kita. Biar dia sesat. Nah, sebangkan petunjuk boleh boleh pengalat Allah. Nah, kemudian ada juga apa namanya ini, satu dalil dari riwayat dari Abu Bakar As-Siddiq. Kedua diriwayatkan itu qama Abu Bakr radhiyallahu an, jadi tetungiro Abu Bakar Siddiq ya, wa hamidallahu wa asna alaihi, na puji-puji pungallah taala, na sanjungi pungallah taala ya. Summa qala ya ayyuhan nas, kemudian na padang kada ya ayyuhan nas ai sininna rupa tawe, wahai manusia ya, innakum taqra'una ya hadhil ayah, majepuna sang kalian ini sudah membaca ayat ini, ayat yang tadi ini, ayat Al-Maidah 105. Majepuna sang kalian sudah, sungguhnya kalian sudah membaca, kalian telah membaca ayat ini ya, wa inna sami'na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh saya telah mendengar Rasulullah sallallahu wasallam ya, innan nasa idza ra'aul munkara, jika manusia melihat kemungkaran, idza ra'aul munkara falam yugayyiruhu ayat tamani oke. Jadi narik niga maka dia bita yang kelingan nasa bita, maka di rumah Abu Bakar Siddiq saya mendengarkan Rasulullah berkata bahwa jika manusia melihat kemungkaran, nah, kemudian falam yugayyiru, dia tidak melakukan, tidak ada upaya mengubahnya, ni tete miru kemungkaran ero. Ya. Au saka ai ya ummahumullahu biqabihi. Maka hampir-hampir Allah menimpakan hukumannya kepada mereka secara umum. Jadi nerkoe ini dakwah Islam ini, dakwah la ilaha illallah ini kita tidak tebarkan ke masyarakat. Kita tidak sampaikan ke masyarakat, ya alhamdulillah dengan adanya Agesene termasuk ini radio, televisi yang kita cinta dan simpatik ini menyiarkan seperti itu, nah, itu disampaikan masyarakat dakwah-dakwah seperti itu untuk merubah tongke kemungkaran-kemungkaran, terutama kemungkaran-kemungkaran dalam hal menduakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ya, sisi dingiro harus kita bagaimana upaya-upaya kita mengubah daripada kemungkaran-kemungkaran itu. Banyak hadis-hadis lain yang membicarakan ya, seperti itu, tentang bagaimana mengubah kemungkaran-kemungkaran yang ada. Kemudian Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa makna ayat-ayat tadi ini? Ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum. Jadi ini ayat dimulai dengan panggilan kepada orang-orang, panggilan Allah yang sangat lembut kepada orang-orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Jadi pengundi nida untuk menggerakkan hati kita. Kenapa orang beriman dipanggil ini? Karena berat. Ya. Berat. Tidak semua manusia bisa melakukan tugas dakwah ini. Dena-dena yang menenai ini lagi tuh mata payah sudah mengaku beriman, tidak semua juga bisa. Hanya orang tertentu yang bisa, yang diberikan hidayah oleh Allah, yang bisa menyampaikan keimanan, kebenaran-kebenaran itu,
menyampaikan dakwah-dakwah itu. Jadi itu biasa kita tahu agak senai ia di pan seulim aku eh di pulip pawi ya usimu jenaz perkara salah tapi dia pulip letup pawi dia pulip menegur misalnya. Nah inilah yang apa, makanya orang beriman. Nah kalau orang beriman yang dipanggil oleh Allah ini untuk pertama adalah untuk menyuruh hambanya untuk beriman agar memperbaiki diri mereka sendiri. Jadi nulis di pengalatala jolo, hai orang beriman, bersihkan dirimu. Bersihkan dirimu dari mensyarikatkan Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dimaksud tadi, alaikum anfusakum, jaga jolo alim. Ya, karena kita ini akan mendakwakan. Sebelum Anda percaya, apakah itu biasa makai? Akan sengiro, napodaki aja mapadu nalena. Nah, makor kan? Alena maaf napigau ya gage. Ya, harusnya mulai ibda binafsi dulu. Jadi kita mulai dari diri kita dulu, kemudian kita yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, betul-betul keyakinan kita mantap ini dipanggil Allah. Alaikum anfusakum. Ya, jagalah, jaga dirimu. Jaga lemu. Pacingnya lemu jolo. Pacingnya lemu. Pacingnya lemu. Dari kamu pacingnya lemu barulah kamu sampaikan dakwah ini. Ya. Maka itu biasa makai. Gorari ke makai salai benati begini begini dia teriakkan. Tapi setelah iruntu itu reki ngaganda sannalena, jejak-jejak kotoran dirinya, ah tapi apa aja mete. Ah ini. Kadim pali mete iko nasaba, Denis iko tawe, sekali Denis iko tawe, engka tu pali jakmu, ah dibukalah dibongkar, dibongkarlah dia kejahatan-kejahatannya sehingga tidak bisa lagi bersuara. Nah ini makanya Allah, orang-orang beriman, sebelum Anda mendakwakan kalimat Islam ini, ya alaikum anfusakum. Pacing elemu jolo. Perbaiki badamu. Ya. Makanya kenapa sekarang dakwah ini kurang bagus? Sebagian kita yang mendakwakan, engkau makoro, engkau sebagian yang memanggil orang, itu lo masuk pajak berjamaah. Tapi alena masuk pajak boleh sebagian. Nah ini kan tidak benar. Apa kecerana? Bahwa sudah di Rasulullah sudah menyatakan begitu perintah bahwa sudah sepakat ijma ulama bahwa itu salat jamaah. Ya sangat, bahkan ada ulama menyatakan sampai wajib begitu pentingnya itu. Dakwakan sementara dia sendiri ya, inilah yang sampai dakwah ini tidak terlalu agak seneng ya. Kata maka deh didakwakanlah bahwa kita ini dakwakan Islam ini begini, kita mengikut pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ternyata lena mengambil dalil-dalil bukan dari Rasulullah ya, bukan dari sahabat, bukan dari ulama, tapi dalil-dalil pada orang-orang pemikir-pemikir. Ya iro kursi salah sih ya, inilah semua yang membuat dakwah ini, tapi dia nak putus asa jamaah sekalian. Yang penting kita ini diminta oleh Allah. Kita orang beriman ini lu pengen Allah taala pacinge lemu, pada pacinge lemu. Pada pacinge lemu. Ya. Nah sebab matu wasuni mundina pengen Allah taala, maka pengen Allah taala surah Al-Mudatsir ayat 38 itu kullu nafsin ma kasabat rahinatun. Ya kullu nafsin ma kasabat rahina. Tungka-tungka tau, tungka-tungka di manangnya bertanggung jawab atas diri kita apa yang diperbuatnya. Jadi ini mesti bertanggung jawab pengeleta. Dan waktu itu maka gara-gara iku nama dosa kok tidak boleh. Ya, ya gara-gara iya, gara-gara bali bolaku dia nama sempajang, niat tamatu neraka kok tidak boleh. Ya, hak kewajiban saya hanya menyampaikan persoalan musibah pengalat Allah, urusan mutul ke pengalat Allah. Gara-gara iya si ba anakku misalnya, anak saya mau masuk neraka, saya juga masuk neraka, tidak boleh. Ya, jadi hanya saya ditarik masuk neraka kok lalai dari kewajiban. Misalnya dia upak guru mengaji, dia upak guru agama, dia berusaha magai. Baru saya ditanya kepada Allah, magai mencerbiangi kewajibanmu. Di situlah saya dituntut. Ya, jadi tungka-tungka alien atau kesannya membawa diri masing-masing. Kullu nafsin bima kasabat rahinah. Jadi dia pada masing-masing membawa diri kita. Hanya dakwah ini, ya karena tugas, karena panggilan apa namanya dari Allah dan Rasulnya, maka kita menyampaikan pada bangsa ini di Mekah. Ya. Ini matu dega saya tidak punya berkewajiban, misalnya ada jamaah tidak hadir di masjid mendengarkan taklim-taklim, maka dia pengalat Allah, tamat aku neraka ustaz, apa engkau kurut, engkau mau kurut udah tudung kurutan umur, media mulu-muli, enggak saya tidak panggil. Ya. Kita kan sudah bentuk, disampaikan masyarakat ada taklim di masjid 3 kali, misalnya terserah dia mau datang tidak, pertanggung jawab, emang taklim, mai di mulai mengkali enggak taklim mapa dua mupo nama enggak mupo yang kelinga ada di radio sempati media mupo diputar misalnya ada di televisi media menonton misalnya ikut mau ditenai ya
Jadi hanya kita ini yang berilmu, yang sudah punya ilmu, tanggung jawab kita nanti ditanyakan. Ya tungku ya, bahasanya di permanen meningkalinya tentang ini syirik. Ini meracuni hati yang bisa merusak iman kita. Nah, apa peletur itu nih? Nah, peletur itu nih, apakah minimal keluarga kita? Nah, itulah masalah di situ. Ku ampusakum ahlikum nara. Ya. Jadi itu Bapak sekalian. Jadi ini elo na pengalatali di tempat apa pada pacing jo lemu. Ya, saya kita semua ya perlu ni mai aja na tusi koreksi makare. Ya anu mapak ya anu apa pada alita bawan jo lo. Ya, mari kita sama-sama membenahi diri kita. Apa jelas tu kita ini semua banyak kekurangan. Pasti ada kekurangan ta. Engka tau kira-kira magala ma puasa. Tapi malam matu sih baca Quran. Engka tau kira-kira malam mama baca ke sana sempat ya sunnah anak kesi. Tapi baca Quran dari wanuna. Ya. Engka tau kira-kira dulu lima tahajud. Tapi mau witirimui. Ya jadi kita jangan tidak boleh kita saling mencela makanya. Iro ya anu makura tahajudna. Ustaz bawami misalnya. Iro ya anu pa lise masigi bawami. Tapi dia mau puasa. Tidak boleh. Ya. Karena ini amalan-amalan begini disesuaikan dengan kemampuan-kemampuan kita. Jadi di mana sih lupa Allah Ta'ala? Ya. Jadi kullu nafsin bima kasabat rahinah. Nah, mari kita mempertanggungjawabkan insya Allah. Makanya ya kita fokus kepada pensucian diri masing-masing kita. Jadi memberikan perhatian terbanyak kepada diri kita. Pecingnya leta. Mari kita selalu membersihkan diri kita daripada bahaya-bahaya yang sampai nanti di akhirat kemudian. Nah, kemudian jamaah sekalian, ayami bahaya. Ye, pangkat tu betul lagi makku ya eh. Ye, ya, ini betul lagi makku eh. Ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum. La yadurrukum man dalla idza daitum. Wahai orang-orang beriman, jaga ilmu, bersihkan dirimu, karena kamu tidak akan mendapatkan mudarat dari orang-orang sesat. Artinya dia tidak pengaruhi kau, namun naga kau itu namun sesat. Nah, dia itu namun karena kamu sudah mendapat petunjuk dari Allah. Oleh karena itu kamu duduk-duduk saja. Tudah-tudah bawa no aja namun lo. Aja namun berusaha kau kumpul jamaah. Tidak usah memanggil jamaah. Tidak usah kumpul-kumpul lagi bikin taklim. Tidak usah lagi mengajak memanggil ustaz untuk bikin pengajian. Tidak usah aja nah. Tudah-tudah bawa kau bolamu masih kiri. Nasabah mapat cinya lemu dia nak ganggu kutu. Tidak usah berdakwah. Ini yang salah ini. Ini yang salah paham terhadap ayat ini. Jadi yang kata wiru napa yang koro. Jadi sama sempajan ni napa cinya lena. Dia nak ganggu orang Yahudi tidak lagi. Tidak lagi anda terpengaruh dengan pemikiran Yahudi Nasrani. Dia nak pengaruh ke kemusyrikan. Nah, tapi di sekelilingnya banyak kemungkaran-kemungkaran. Nah, makanya tadi ini Abu Bakar menyatakan ya ayuhan nas. Ya ayuhan nas, innakum taqra'una hadhil ayat. Kalian membaca ayat ini, wa inna sami'na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka saya mendengarkan Rasul itu berkata, innan nasa idza ra'aul munkara. Nah, falam yugayyiruhu. Nah, kalian sendiri ni gitu, dina niter kemungkaran yang digaga upayanya merubah. Ya, apakah nanti kan tingkat kemungkaran itu ada tiga. Ya, ada tiga menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tingkatan nero, tingkatan penguasa, misalnya presiden, ya, bupati, gubernur, ini normal itu berlaku. Maka deh dihentikan misalnya pada Rekip Palu, tidak ada lagi istilah agak nero prosesi adat istiadat yang berhubungan dengan kemusyrikan. Keluarkan nomor sekian. Tidak boleh. Siapa yang melakukan begitu, maka dia diberikan hukuman. Ayo, itu dengan kekuasaan. Ya, dengan kekuasaan. Ataukah misalnya bupati kita, ya ada bahwa miras dilarang begini, zina begini, dan sebagainya. Ya, kongka meruntuh misalnya, buatlah aturan-aturan yang berhak membuat itu adalah ya para pejabat, apakah bupati dan anggota-anggota DPR itu. Ya. Ini makanya aku mempilihki matu anggota legislatif ye titi yo kira-kira makanja-kanja agama mana wadingna tulung agama mana pungala taala ya Eropa biasa di imbul kesie kede kasih cebu 100 sebu 50 sebu ai tanah masalah memek ah tapi kuir merita bagaimana apakah bisa menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, dia punya kekuatan
kekuatan. Ya. Nah, yang kedua adalah kekuatan lisan. Air tu makalek macam cerita. Ya, LSM yang betul-betul bersih. Ya, ada nurwasan dek macam repero. Makanya nasuri pengelat Allah jadi pecingi jurulaji maling, pecingi lim. Iku gora korupsi. Tepat nama tu lece timumu si di juta tempat aja aku tepuk kedai. Agan agan moni yang. Nah, ini makanya ya kita juga ini para dai ya begitu menyampaikan apa namanya berteriak menyampaikan kebenaran Allah Subhanahu wa taala. Ah yang ketiga tingkatan ketiga paling melemah kode nulle ya atinda menolak ke kemaksiatan. Ah itu lahir tapi atita itu menoko. Ah ini jupujiro oh puang de pujiro puang orang ke tempat kue de pujiro puang. Ah inilah iman yang paling lemah jemaah sekalian. Nah jadi ini kembali kepada ayat tadi ini. Jadi ini cuci betul makor, makanya dakwah harus kita ikutkan. Bagaimana pada Nabi mendakwakan ini, jamaah sekalian? Kita melihat Nabi Nuh alaihissalam. Iro Nabi Nuh alaihissalam itu paling lama berdakwah, paling mitetuo. Ya tahun lalu kan kita, minggu lalu kan kita sampaikan bahwa jarak antara Nabi Adam ke Nabi Nuh itu 10 abad. Ya, 10 abad iro, 10 abad. Baru muncul Nabi Nuh. Nabi Nuh itu sekitar 950 tahun menurut sejarah. Asirara itu 50 tahun mendakwakan ini. Kalimat la ilaha illallah. Amar ma'ruf nahi mungkar. Dia nak cau. Ya. Nah ini makhluknya kasih. Nampak jadi cubi-cubi-cubi ini. Ya. Nampak jadi. Ya agak tuyur dakwaan ustaz. Agak tuyur makhluk. Kayak gitu. Maka ya kerupaan. Cacian-cacian. Cau ini. Ya cau ini. Nampak matu agak sana. Gempuran-gempuran sedikit. Nah, padahal Nabi Nuh ini pernah diancam sama agak senai. Bayangkan ya kedai-kedai, makin buah kapal ya senai bulu eh. Ya, dan ini juga ini adalah tanda bahwa ada tsunami sebenarnya. Ya, jadi kalau kita makin buah kapal ya si bulu eh, ada tamak kalangnya itu bahwa akan tenggelam dunia ini. Jadi ro Nabi Nuh pereng, itu jangan mimaku eh. Maka jemaah aku mampu gawe, maka buat lopi ya si bulu ya aku maka buat lopi aku beri nata si ya maka aku milih ni bawa nata si ya tidak masuk akal ya kok kelengah kelep pakai tuh ngetuh di tapi ternyata ada sinyal engkau kerusi sinyal maka dia milih labu lino ya matu milih labu lino ya milih talal lino ya oleh karena itu diberi itu jangan mu tapi orang Nabi Nuh kasih menyampaikan sembahlah Allah ajanmu sempai roh kesan itu apa yang kita bicarakan lalu itu bahkan diancam qalu la illam tantahi ya nuhun latakunanna minal marjumin bayangkan ero ya ku cek paje itu nu pada leki maka da sampai pungala taala maka kami akan merajammu ya dirajam nilai rajam ero rempak batu le lemah gesene gang kalu na pali rempak batu. Tapi tidak takut Nabi Nuh. Dia nama itu Nabi Nuh. Tetap Nabi Nuh sampai pun Allah Ta'ala. Sampai pun Allah Ta'ala. Panas aku demu sampai pun Allah Ta'ala. Maka kamu akan tersiksa aja sama sekalian. Jadi Ronna. Ya. Yang kedua. Napa sih makada ipodasi Nabi Nuh. Wa ma'amana ma'ahu illa qalilan. Ia Ronna sama tepak ya Nabi Nuh. Cedek sana Nabi itu. Cedek demi itu matepak. Ya. Hampir semua juga kita begini orang Islam. Sebagian juga begitu, mereka mau Islam biasa, tapi Islam yang betul-betul mau mengamalkan.

ng Allah Ta'ala. Namo buluaga monroy. Ya. Tapi apa di sesa, dia pernah polis tsunami, mende di buluaga bendi. Ya. Leto si roy di masyarakat. Ya pun masyarakat na binu, lari mete mende bulu apa lewe. Ya pun masyarakat di sebagian, dia pernah polis tsunami, mende di buluaga bendi. Kosong mana si kolena taro. Ya. Jadi ini jamaah sekalian. Jadi inilah na, apa namanya tantangan-tantangan dakwah. Pekotosi ku tantangan Nabi Ibrahim. Wah lebih parah pun Nabi Ibrahim ya. Nabi Ibrahim balinna tomatuan nambok na. Ini kepi rakyat na, pemerintah na. Wah ini luar biasa pak ya. Ya. Ya betul kira-kira Nabi Nuh ini masih apa rakyat saja. Ya keluarganya juga ada. Ya pun Nabi Nuh, Nabi Ibrahim ambok na. Ambok na kena sambok na. Kala arajibun anta an alihatina. Alihati ya Ibrahim. Makanya ambok na Ibrahim. Ibrahim nare kumu baciro usompa-sompai ro ya kumu baciro puang-puang ro usompa-sompai aga sene ya Ibrahim la illam tantahi la arjumannaka wahjurni malia lo rajam ko nasan lo jam aku pasti kiri lo aga ko lo pan rasa-rasa ko saya rajam kamu dan tinggalkan saya belaika suruh selai ya kira-kira di nepe bayangkan ro orang tua menyuruh anaknya berpisah. Salahika, berarti dia menganggapku sebagai anakku. Nah, karena berbeda akidah. Ya, tapi Rok Ibrahim tetap dia berbuat baik dan mendoakan orang tuanya. Nah, kemudian yang kedua, waktu Nero nasolangi ro patung-patungnya ro Nabi Ibrahim, apa tamu kursi donduran wae. Nasolangi mana patung-patung bicu eh, na penataro ro kampak ro, oko kesana limana ro patung makelupo. Makanya ya anu ni kesulangi nasa ngonrangi mas sumpah-sumpah kaya anu nasa bisa tama Ibrahim yul Ibrahim Ibrahim iku kesulangi roh nasa ni ke mita kak maka dia sulangi ya ku dia nasa matapa pada ni roh pada iya roh mu sumpah roh makita gero pada yang gero maka dia iya aga nasa itu gero angka alena katan ni roh nuir kampai pada mu roh alena ama alena pan rasa-rasi roh puak bicu mu roh nasa puak lo puak ya ternyata maka dia pemerintah dia cocok ya pan rasa tau ya maka kalau hari kuhu ya, wan suruh alihatikum in kuntum fa'ilin. Alih itu Nabi Ibrahim tunui. Ya, tunui itu Nabi Ibrahim itu. Bakarlah Nabi Ibrahim itu. Wan suruh alihatikum. Tolong ipuamu nasa. Tolong itu berhala-berhalamu itu. Ah, maka tahu tidak baku kue. Ikum ke dakwakan itu. Dakwa-dakwa la ilaha illallah. Angkat tahu teman-teman. Ya rustasir tu la ilaha illallah. Angkat tahu teman-teman dua leng. Pokoknya peko cara nama jami rustasiro, ya. Aja nana napoleng ilah ilah ilallah, ya. Tolongi rupuamu, tolongi rasempa-sempamu, pakanjaki. Nah, sampailah ini biasa kerjasama dengan orang-orang kuat, ya. Tempat-tempat sembahan-sembahan di pakanjaki, ya. Ada istilah nasi, ada dikasihlah istilah-istilah apa. Nah, sampai mapas sempa tokoro, ibu sempa-sempa koro. Ya. Inkuntum fa'ilin. Nah, tapi hebatnya Nabi Ibrahim karena dia dibantu oleh Allah. Kulna ya narukuni. Api macam kek kopi. Ya. Ya apa ini? Ipaki. Masa kena sepaki-paki mboe. Ya kucia kunan re api paki ye. Ya kulia narukuni. Ya. Padahal ada anda pun Allah Ta'ala. Alih nami lepake. Ini lebih salah lagi ini. Ya. Masa ya kumangak ke kucangku. Dega palepi lima. Kalau kulia narukuni. Ya. Bardan wasalaman ala Ibrahim. Nak kairo na buka ni nasata nami teku pake ada anak pun Allah Ta'ala ya jadi api padam pada saat itu. Ah, begitu juga Nabi Musa mengalami seperti itu ya. Kemudian Nabi Musa lebih hebat lagi dengan Firaun, kekejaman Firaun onrosaga nero ya ero Firaun sampai dia menyiksa Nabi Musa dan sebagainya. Tapi kelebihannya Nabi Musa diberikan juga mujizat. Yang paling hebat lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Iro Nabi tangkan angka pernah menurut dari ada riwayat Ahmad bin Hanbal. Iro tame ke sene tame pasae. Tame pasae, na pedang itu ku pasae kada wahai manusia pada puade la ilaha illallah. Sini narupate puade la ilaha illallah. Tapang ke Abu Jahal, iro Abu Jahal malai au. Ya tanah narimpakan iro Nabi ta. Potong apa je itu, mana kita mau poling. Ya, apa nak pedang ir masyarakat maka deh, muslimir apa Nabi Muhammad roh. Ya, la ilaha illallah. Ya, kamu pau yero berarti musala itu agama mana tu matuamu. Ya, musala yero agama mana agama tak ir malat day puji. Ya, kamu pau la ilaha illallah.
apa dia nama sumpa-sumpa, dia nama loko agasan ero berhala-berhala marilau. Ya, jadi ku mau cindul itu. Nah, tapi Nabi tetap menyatakan la ilaha illallah, wahai manusia, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah. Nah, jadi kesimpulan kita Bapak Ibu sekalian, agasan ya, mengenai masalah ini, bahwa ayat nanti kita buka di rumah mengenai ayat surah Al-Maidah ayat 105, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman, alaikum ampusakum. Jadi pada pecingnya leta tu matapem itu melot terimai pengulina pungala ta'ala patampana pungala ta'ala untuk pasalam alena lino akhirat. Ya kota ni tu matapad inulai ya syukur ki dia engkau matapad li pungala ta'ala. Maka mari kita semua berusaha pecingnya leta ye bersihkan diri kita semua, menjaga diri kita agar kita senantiasa mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ayo kira-kira Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan kita mendapatkan manfaat

0: dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

simpatisan sosial, suasana pagi yang begitu damai, ketenangan seakan menjajaki langkah akan secerca harapan untuk sebuah kesuksesan. Song-song langkah baru untuk awal yang indah. Semoga pagi hari Anda akan semakin berarti bersama Radio Susia 106,6 FM. Dan kita jelang acara selanjutnya.

0: Tumben Pak, bangun tidur cengar-cengir seger gitu. Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
1: Iya dong Bu, kan rutin minum Besti, jadi seger, fresh badannya.
0: Iya ya Pak, Ibu juga ikutan minum teh Besti, jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi risiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alami.
3: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Sentara Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: Leluh, si Akang pagi-pagi menisu dari depan radio. Lagi ngapain, Akang?
1: Hai, wis weruh ning arep ane radio. Takon maning.
0: Dasar.
1: Ya lagi ngrungokaken radio lah.
0: Kemarin radio, sekarang radio. Apa besok-besok juga mau radio lagi?
1: Tentu.
0: Apa pentingnya atuh Akang dengerin radio sampai tiap hari?
1: Weruhan si Teteh mah. Kita ini harus maju, harus menjadikan diri kita ini butuh akan informasi. Nah, mendengarkan radio adalah salah satu cara untuk mendapatkan informasi. Selain dapat informasi dengan cepat, di radio juga kan ada hiburannya.
2: Di radio, aku dengar.
3: Dapatkan segala informasi dan hiburan di radio kesayangan Anda. Informasi cepat, hiburan dapat. Ayo dengarkan radio.
4: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar, ditutup katanya, lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan, soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak, mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online.
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
3: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

0: Bener sayang, kemarin itu aku cuma sama teman-teman. Mana mungkin aku selingkuh?
1: Yakin?
0: Yakin? Aku kan sayang sama kamu. Berani disumpah deh.
1: Kamu bohong.
0: Hah?
1: Buktinya kamu melirik ke kanan.
0: Emang?
1: Orang bohong bisa dilihat dari matanya. Ketika menjawab pertanyaan, kemudian bola matanya melirik ke kiri, kemungkinan dia berkata jujur. Tapi kalau melirik ke kanan, lebih besar kemungkinannya dia berbohong. Karena otak kiri berfungsi sebagai auditory memory, sedangkan otak kanan fungsinya untuk kreativitas. Makanya, kalau bola mata kamu ke kiri, kamu sedang berusaha mengingat sesuatu. Sebaliknya, kalau melirik ke kanan, bisa jadi kamu sedang mengarang cerita lain. Karena bagian kreativitasmu sedang bekerja untuk berbohong. Ngerti?
0: Kok kamu tahu sih, saya?
1: Tahu lah. Aku kan rajin dengerin radio.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak, DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
2: Bos, transfer atau cash?
5: Mulai hari ini, tidak ada transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Sentral Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haji Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pindrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: saya Gisela Anastasia, memerankan Mila, perempuan yang lagi nyoba tata ulang hidup setelah diselingkuhi suami. Untung di Kampung Sindang Barang ini, saya punya sahabat-sahabat yang...
1: Mila, punya belum nih? Kenalin, nama saya Rizma Andari sebagai Hasna.
2: Berisik lo pada, tensi gue lagi naik nih.
3: Kenalin, saya Larsuti Nugroho yang memerankan Elin.
4: Aduh, jangan...

0: Dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: Satu, daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Kawan, penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun, adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung, koroner, atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejati ini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal namanya Besti, yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini, setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan pom ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah, siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah lebih adem dan cantik. Kawan, Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan Besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
1: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Sentara Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Sebagai masyarakat yang ingin maju dan berkembang, kebutuhan akan informasi adalah mutlak. Dan sebagai manusia yang bersosialisasi, kebutuhan hiburan itu penting. Lalu, di manakah kita harus mendapatkan informasi dan hiburan? Ya, di radio. Mudah dan fleksibel. Kita bisa mendengarkan radio di rumah.
1: Duh, sing lagi masak. Radio mah tetep dur ketinggalan ya.
2: Iya, Gang. Soalnya penting. Guna mendapatkan informasi dan hiburan.
0: Di tempat kerja, di ladang dan sawah.
3: Pak, istirahat.
4: Mohon, Bo.
1: Eta radio mana itu ketinggalan?
4: Ih, ini mah penting, Bu. Supaya kita tidak kuper, tidak ketinggalan informasi, dan tetap bisa hiburan.
0: Dan di mana saja kita bisa mendapatkan informasi dengan cepat, hiburannya juga dapat.
5: Ayo dengar radio.
6: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar, ditutup katanya, lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak, mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online.
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
3: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

0: bener sayang, aku gak akan ngulangin lagi deh.
1: Air mata buaya.
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya, buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi, secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar, pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan yang?
1: Tuh tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Belanja apa Bu hari ini?
1: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
0: Loh, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan, dan persendian terasa sakit semua Bu.
1: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan risiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Minuman teh kesehatan Besti. Isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang. Atau di toko obat Anur, Pasar Sentara Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, solusi untuk asam urat dan kolesterol Anda.

Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Tegal. Anda masih bersama Radio Sosial 106.6 FM. Selanjutnya.